Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 di pukul 9.06 menit waktu Indonesia Timur. Grace menemani kalian. Kali ini teman Pro 2, sarapan yang biasa kita nikmati di pagi hari, nasi goreng ya. Jadi salah satu hidangan favorit masyarakat Indonesia yang hampir selalu hadir di setiap warung hingga meja makan rumah teman Pro 2. Karena memang rasanya juga yang lezat dan mudah dibuat dan juga fleksibel ya teman Pro 2, dipadukan dengan berbagai lauk. Jadi nasi goreng ini pilihan yang praktis untuk sarapan teman Pro 2. Tapi di balik kelezatannya, menu sarapan pagi ini ternyata menyimpan sejumlah resiko kesehatan ya yang perlu kita waspadai teman Pro 2 kalau kita konsumsi setiap hari. Salah satu kelebihan utama sarapan nasi goreng tentunya adalah kemampuan untuk kasih kita energi ya, energi instan untuk mulai aktivitas kita di pagi hari. Dan karbohidrat yang terkandung dalam nasi akan diubah jadi glukosa sama tubuh kita, yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk otak kita dan juga otot kita sepanjang hari teman Pro 2. Kemudian kalau kalian tambahkan telur atau ayam, tentunya kandungan protein dari telur dan juga ayam atau bahan tambahan lainnya ini bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi.

di pagi hari. Tapi kalau di sisi negatifnya, teman Pro 2 yang tidak bisa kita abaikan, nasi goreng ini umumnya dimasakkan dengan minyak atau margarin ya, dalam jumlah yang memang cukup banyak, yang pastinya mengandung kalori secara signifikan. Dari satu porsi nasi goreng lengkap dengan isian dapat mengandung kalori hingga 2 kali lipat lebih besar dibandingkan fast food pada umumnya, teman Pro 2. Kalau kita konsumsi setiap hari tanpa aktivitas fisik yang cukup, teman Pro 2 ya, dan kebiasaan ini pastinya bisa menyebabkan penambahan berat badan hingga obesitas.

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Aduh, salah lagi.
3: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
3: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
3: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2 Grace menemani kalian. Ya, tidak terasa sudah pukul 9 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Biasa kan kita juga sarapan pagi itu pakai pisang ya. Entah pisang rebus, pisang bakar, atau ada yang bikin gorengan pisang gitu ya. Entah keripik atau yang pakai tepung juga ada Teman Pro 2. Tentunya pisang jadi salah satu buah yang paling mudah kita ketemu di Sorong ya Teman Pro 2. Selain punya rasa yang manis dan pastinya juga pisang mengenyangkan Teman Pro 2. Dan buah ini juga kaya nutrisi ya Teman Pro 2, karena sempat tadi juga Grace berbagi buat kalian ya, buah yang baik kita konsumsi di pagi hari, salah satunya pisang Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, memang pisang punya kandungan kalium, serat, vitamin C, vitamin B, antioksidan yang pastinya baik buat kita punya kesehatan tubuh. Dan menariknya nih Teman Pro 2, di Indonesia punya beragam jenis pisang yang memang masing-masing itu punya cita rasa sendiri ya, punya tekstur yang beda dan cara konsumsinya juga berbeda Teman Pro 2. Salah satu yang paling populer itu pisang Ambon Teman Pro 2. Dan pisang ini punya daging buah yang lembut, aroma yang harum dan juga rasa yang manis yang pasti sangat nikmat disantap langsung Teman Pro 2. Dan kandungan vitamin dan mineralnya juga menjadikan pilihan pisang Ambon ini ya pilihan yang baik sebagai cemilan sehat untuk sarapan gitu Teman Pro 2. Selain pisang Ambon, pisang Raja juga sangat populer ya Teman Pro 2, karena memang pisang Raja itu kan dia manis, terus dia punya aroma tuh kayak khas gitu ya Teman Pro 2, dengan tekstur padat tapi tetap lembut saat matang Teman Pro 2. Ada juga pisang kepo, pisang Cavendish, pisang susu, pisang tanduk, pisang uli. Kalau pisang tanduk tuh siapa yang suka dikukus terus kayak dimakan sama sayur, ikan, itu rasanya enak sekali Teman Pro 2 ya, menggugah selera gitu ya, dan pastinya menyehatkan tubuh kita juga. Guitar, okay, cool.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM.

Ya teman Pro 2, Grace masih menemani kalian ya di pagi ini Spada. Kita masih di Spada di pukul 9:30 di ya di kalau di Jalan Ahmad Yani, Grace lihat ya awannya ya tidak terlalu mendung, matahari cukup bersinar ya teman Pro 2. Semoga cuaca hari ini juga dapat menunjang pekerjaan kita ya di hari Jumat teman Pro 2. Ya teman Pro 2, ini buat kami yang suka begadang ya. Begadang memang sebaiknya tidak jadi kebiasaan teman Pro 2, tapi terkadang sulit untuk kita hindari karena mungkin pekerjaan atau juga belajar, mengerjakan tugas-tugas atau ada kondisi tertentu ya teman Pro 2. Kalau kalian hanya tidur beberapa jam, pastinya tubuh itu tetap ya bisa dibantu supaya lebih segar sepanjang hari, walaupun tidak sepenuhnya menggantikan kurangnya tidur teman Pro 2. Jadi hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah segera minum air putih setelah bangun. Kurang tidur pastinya kasih kita punya tubuh rasa lemas dan sedikit mengalami dehidrasi ya kalau kita kurang tidur teman Pro 2. Tentunya dengan menghidrasi tubuh sejak pagi membantu meningkatkan konsentrasi dan mengurangi rasa lesu nih teman Pro 2 ya. Selanjutnya jangan lewatkan sarapan teman Pro 2. Pilih makanan yang pastinya mengandung protein, serat, karbohidrat kompleks kayak telur, oatmeal, roti gandum, buah ya. Hindari sarapan yang terlalu manis atau karena pastinya buat energi naik terlalu cepat ya, lalu tiba-tiba turun drastis teman Pro 2. Dari paparan sinar matahari pagi juga ya, dan sedikit aktivitas fisik pastinya bisa membantu kita ya, berjalan kaki selama 10 sampai dengan 20 menit atau melakukan peregangan ringan bisa meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki suasana hati dan pastinya membantu tubuh merasa lebih bertenaga. Kalau kalian konsumsi kopi atau teh, pakai gunakan yang secukupnya ya teman Pro 2, konsumsi yang secukupnya. Kafein bisa meningkatkan fokus tapi sebaiknya diminum di pagi atau siang hari teman Pro 2. Dan tidak berlebih ya, supaya tidak mengganggu waktu tidur malam berikutnya nih teman Pro 2. Dan kalau ada waktu memungkinkan ya, bila memungkinkan tidur siang singkat selama 10 sampai 20 menit, jangan bablas teman Pro 2 ya. Ini kalau kita tidur 10 sampai dengan 20 menit pastinya juga bisa membantu memulihkan energi tanpa buat tubuh kita terasa lebih lemas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: cantik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2. Tidak terasa sudah pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur ya. Setelah penantian panjang teman Pro 2 selama 4 tahun sejak peluncuran album penuh bertajuk Manusia, penyanyi sekaligus penulis lagu Tulus yang akhirnya kembali menyapa para penggemarnya teman Pro 2. Musisi pria terkemuka ini secara resmi merilis karya terbarunya ya, judulnya itu Teh Hijau teman Pro 2, dan sudah dirilis dari tanggal 30 Juni 2026. Tentunya kehadiran lagu baru ini ya langsung memantik antusias dari masyarakat Indonesia ya, apalagi pencinta Tulus nih teman Pro 2. Tidak butuh waktu lama buat karya terbaru dari Tulus ini untuk mencuri perhatian dan juga mendulang kesuksesan di arena digital ya. Dari sejak hari pertama peluncurannya di tanggal 30, lagu ini sudah langsung mendapat sambutan hangat dari publik hingga sukses menepati peringkat ketiga dalam jajaran tren musik di platform YouTube.

Dan tentunya teman Pro 2 di Bali Karansemen musik nya ya yang dikemas dengan hangat dan juga menyenangkan. Lagu ini juga menyimpan pesan yang sangat personal sekaligus relevan dengan realitas kehidupan kita nih teman Pro 2. Tentunya Tulus secara mendalam mengangkat tema ini mengenai rasa hampa, kehilangan arah dan juga pergulatan batin seseorang yang sedang kesulitan menemukan kebahagiaan. Dari rangkaian liriknya juga yang secara jujur menggambarkan proses emosional individu ya teman Pro 2 yang berjuang mencari pemantik kesenangannya nih sembari belajar berdamai dengan keadaan. Jadi dari pemilihan judul Teh Hijau sendiri, filosofis ini digunakan sebagai simbol ketenangan, harapan dan juga media refleksi bagi siapa saja yang lagi melewati masa-masa sulit teman Pro 2. Ini dia lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Ya, teman berdua, salah satu lagu hit yang sudah berusia 25 tahun, Kamu Bukan Kekasihku ya judulnya, yang resmi menebas nafas baru di tahun 2026 ini. Dari grup musik ternama Yovie de Nuno memperkenalkan interpretasi segar dari lagu ini, teman berdua, dengan menggandeng tiga solois muda berbakat tanah air, ada Meiska, Prinsa Mandagi, dan juga Aroma, Aroma teman berdua. Jadi proyek kolaborasi ini nantinya dirancang untuk memberikan sudut pandang berbeda ya, yang disampaikan melalui perspektif perempuan. Tentunya ya teman berdua, hadirnya versi terbaru ini bermula dari keinginan Yovie Nuno untuk bereksplorasi dengan para penyanyi muda teman berdua. Dan ide ini juga semakin kuat berkat chemistry yang terbangun selama persiapan konser, sampai akhirnya tercetus gagasan untuk menyatukan ketiganya dalam satu karya lagu. Dari perpaduan tiga karakter vokal ini, teman berdua, yang berbeda ya, menjadi kekuatan utama, di mana lagu ini sudah familiar di telinga pendengar Indonesia ya, mampu menghadirkan makna baru yang unik nih teman berdua. Kalau untuk proses produksinya sendiri tidak lepas dari tantangan kreatif ya, terutama dalam hal pembagian porsi vokalnya teman berdua. Dari pihak penyelenggara proyek juga harus memastikan bahwa ciri khas serta karakter masing-masing penyanyi tetap menonjol, tapi di saat yang sama tetap menjaga kesatuan aransemen lagu supaya tetap enak dinikmati teman berdua. Yovie Nuno berharap lagu ini ya, single ini, Kamu Bukan Kekasihku ini, bisa memberikan perspektif yang relevan bagi generasi-generasi sekarang dalam memaknai dinamika romansa di tengah perkembangan media sosial.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: heboh sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Ya, teman pro 2 kali ini ada Roni Parulian yang sudah resmi meluncurkan lagu terbarunya Walls Akhir Zaman di tanggal 26 Juni 2026. Lagu ini mengusung genre alternatif pop rock ya teman pro 2, yang dipersiapkan sebagai langkah awal yang krusial menuju perilisan album keduanya teman pro 2. Jadi si Roni berkolaborasi dengan jajaran musisi papan atas Indonesia untuk menghadirkan warna musik yang lebih matang nih teman pro 2. Posisi produser dipercayakan kepada Petra Sihombing, sementara penulis lirik digarap sama Roni dan juga Reni Pandugo. Tentunya teman pro 2, sinergi dari para musisi ini sukses memberikan sentuhan aransemen yang megah, segar, dan pastinya berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan deretan karya-karya Roni sebelumnya. Ya, walaupun menggunakan judul yang terdengar dramatis dan tidak biasa ya, narasi di balik lagu ini sama sekali bukan menceritakan tentang datangnya hari kiamat ya teman pro 2. Walls Akhir Zaman ini justru menyimpan pesan romantis yang mendalam mengenai kesetiaan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Pro 2 sampai di sini sudah Grace menemani kalian ya dari pukul 5 pagi sampai di kurang 5 menit lagi pukul 11 siang waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih atas kebersamaan kalian dari pagi sampai siang ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena setelah ini juga akan ada Kaika yang menemani kalian sampai di pukul 18 tentunya dengan beragam informasi ya teman Pro 2. Sampai ketemu lagi teman Pro 2 dan Grace pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Temu Pro 2 dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani Temu Pro 2 semuanya di Santai Siang, tepatnya di tanggal 3 bulan Juli tahun 2026. Ya, masih di awal bulan ya, uang masih banyak. Ya, namanya juga awal bulan ya, pasti akan muncul bunga-bunga kebahagiaan di antara kamu Temu Pro 2. Mungkin kamu udah ada bucket listnya, kira-kira mau beli apa di awal bulan ini. Jangan boros-boros ya Temu Pro 2, takutnya nanti kamu shock di akhir bulan ya. Di awal bulan kamu boros, akhir bulannya kamu bokek Temu Pro 2 ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Oke Temu Pro 2, di siang hari ini Eka akan menemani Temu Pro 2 semuanya dari jam 11 siang ini sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Timur ya. Akan ada banyak informasi untuk Temu Pro 2 semuanya. Nanti di jam 12 siang akan ada informasi kuliner, kemudian di jam 1 nanti ada informasi olahraga, kita update Piala Dunia ya Temu Pro 2. Kemudian nanti di jam 2 siang itu bakalan ada informasi entertainment. Selanjutnya informasinya random ya, bebas Temu Pro 2 ya. Oke, tapi sebelumnya Eka mau ngenalin satu program baru ya dari RRI Pro 2 Sorong, yakni English Corner, yang nantinya bakal dimulai minggu depan ya Temu Pro 2. Dan itu akan selalu kami hadirkan untuk Temu Pro 2 semuanya setiap hari Jumat jam 5 sore Temu Pro 2 ya. Jadi di program acara ini bakalan ada 5 segmen Temu Pro 2. Segmen pertama itu ada Word of the Day, yakni kita bakal kasih 3-5 kosakata untuk belajar Temu Pro 2 semuanya. Next, kemudian di segmen 2 ada English in Real Life, yaitu kayak simulasi percakapan sehari-hari Temu Pro 2. Terus kemudian ada challenge time, itu nanti bakal ada game interaktif untuk Temu Pro 2. Terus ada Youth Talk juga, itu nanti bakal ngobrol sama narasumber yang memang udah fasih bahasa Inggris ya. Terus kemudian segmen terakhir Speak Up, itu nanti buat kamu para pendengar ya, kalau kamu pengen nyoba pronunciation kamu kira-kira udah betul atau salah, kamu bisa kirim voice note ya. Voice note-nya nanti bebas ya, Temu Pro 2 bisa memperkenalkan diri

lain sebagainya, nanti biar dinilai sama narasumber yang hadir di RRI Perdua Strong. Gimana nih, asik kan teman Perdua? Tentu saja asik teman Perdua, jadi jangan lewatkan acara-acara baru dari RRI Perdua Strong ya. Oke teman Perdua, Ika masih ada menemani teman Perdua semuanya, tetap di RRI Perdua Strong, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Santai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang

Ya, Tomo Brodua masih ditemani sama Eka di Santai Siang Tomo Brodua. Eka makasih info bahwa ada yang baru nih di dunia permusikan ya. Tomo Brodua, penyanyi solo kenamaan Indonesia, Tulus resmi menyapa kembali para pecinta musik lewat karya teranyarnya, judulnya Teh Hijau, Tomo Brodua. Jadi peluncuran lagu ini sekaligus menandai berakhirnya masa vakum Tulus selama 4 tahun setelah kesuksesan besar album Penuh Manusia di tahun 2022 silam ya. Jujur Eka tuh baru tahu loh kalau misalnya Tulus itu tuh vakum tuh berdua ya. Aku pikir ya udah fan-fan aja kayak biasanya, manggung dan lain sebagainya. Ternyata tuh udah dari tahun 2022 Tulus itu vakum tuh berdua. Dan baru nge-up lagi di tahun 2026 dengan lagu barunya yang bertajuk Teh Hijau ya. Nah, kabar mengenai perilisan ini pertama kali dibagikan secara langsung melalui akun Instagram pribadinya Tulus ya, @tulusm. Dalam unggahannya Tulus menampilkan sampul lagu bernuansa hijau dan hitam yang estetik dengan ada puisinya. Ada puisinya juga. Tulisannya kayak gini, sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026. Lagu berdurasi 3 menit 33 detik ini sudah tersedia di berbagai platform musik digital pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Karya terbaru di bawah naungan label Tulus Company ini langsung diserbu pendengar dan menduduki jajaran tren di YouTube tak lama setelah dirilis Tomo Brodua.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Yang suka saham kayaknya harus merapat nih teman berdua, karena anggota grup K-pop legendaris Suga BTS itu katanya dilaporkan telah menanamkan modal besar pada perusahaan kedirgantaraan ternama bernama SpaceX teman berdua. Jadi investasi strategis ini kabarnya dilakukan jauh sebelum perusahaan milik Elon Musk ini resmi melantai di pasar saham ya. Dan kabar mengejutkan mengenai investasi private equity ini pertama kali disebarkan oleh media ekonomi terkemuka di Korea Selatan dan melansir dari Korean Herald. Sang idola global itu dirumorkan menggunakan jalur khusus untuk perusahaan modal Ventura bernama Link Asset Partners dalam transaksinya. Nah, potensi keuntungan finansial yang didapatkan oleh sang produser Genius ini diperkirakan dapat mencapai angka yang fantastis ya. Dan nilai valuasi awal saham kedirgantaraan tersebut diprediksi meroket tajam seiring dengan perkembangan teknologi roket yang semakin masif. Nah, para pengamat pasar modal itu menilai bahwa langkah finansial ini membuktikan kecerdasan sang artis dalam mengelola kekayaan pribadinya. Kolaborasi tidak langsung antara ikon pop global dan raksasa kedirgantaraan ini tentu langsung memicu kehebohan yang besar teman-teman dua. Siapa yang gak heboh ya? Suga ini kan dikenal sebagai musisi yang handal ya teman-teman dua. Dia juga udah jadi produser dan berkecimpung di dunia musik sudah cukup lama. Dan pokoknya sampai BTS terkemuka lah istilahnya kayak gitu. Dan otomatis kekayaannya pun juga bisa dibilang luar biasa ya. Jadi maka dari itu Suga ini gimana caranya ya supaya kekayaannya itu bisa berputar. Maka dari itu dia join ke saham Tomorrow 2 ya. Keren banget nih buat Suga BTS ya, langkahnya terbaik banget ya. Pokoknya kita doakan semoga yang terbaik untuk Suga BTS Tomorrow 2.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Oke teman-teman dua, selamat berlibur ya buat kamu para pelajar ya. Teman-teman dua, parahnya sampai 3 kali ya. Pokoknya kepada seluruh pelajar yang hari ini menikmati holiday-nya, selamat berlibur, selamat me time, selamat melakukan apapun yang kamu suka selagi itu positif ya teman-teman dua. Tapi ngomong-ngomong soal liburan ya, liburan zaman dulu ya, zaman ketika Eka masih sekolah ya, udah ketahuan banget nih tuanya ya. Zamannya ke sekolah dulu sama anak-anak zaman sekarang tuh beda banget sama perdua ya. Waktu SD dulu ya, itu kan belum ada gadget dan lain sebagainya. Itu kalau liburan sekolah itu bangun pagi, sarapan, terus abis itu keluar main sama temen. Entah untuk main peta umpet, main lompat tali, main rumah-rumahan, masak-masakan gitu ya. Dan pokoknya tuh baru selesai pas maghrib. Jadi pas maghrib itu dipanggil sama ibu ya untuk ayo pulang udah maghrib nih gitu, besok main lagi gitu ya. Pokoknya ada aktivitas fisik yang kita lakukan gitu ya selama liburan ini. Dan terbukti apa yang Eka lakukan waktu itu ya, waktu dimana Eka masih kecil, itu masih terekam jelas di otak dan juga memori Eka ya. Jadi kayak setiap detik Eka main sama teman itu masih ada gitu ya. Eka masih inget dulu main apa ya kan, sama siapa gitu, itu masih inget sama perdua ya. Tapi beda banget sama liburan anak zaman sekarang karena udah ada gadget ya. Jadi ya tidak memungkiri banyak juga yang liburannya dihabiskan untuk main gadget gitu ya. Jadi mereka tidak benar-benar hadir di dunia nyata, tapi mereka ada di dunia maya di dalam gadgetnya itu, scrolling media sosial, main game seharian ya kan. Dan justru mager kalau disuruh melakukan aktivitas di luar, misalnya olahraga, main sama teman, enggak usah ah, mending aku main gadget aja, main game aja gitu ya. Ya mungkin sih sebenarnya boleh ya, karena itu kan bagian dari perkembangan teknologi yang memang kita enggak bisa menghentikan itu semua ya, semakin lama kan semakin baik perkembangan teknologinya gitu ya. Tapi manfaatkan teknologi yang ada itu untuk hal-hal yang bermanfaat, misalnya untuk belajar, kemudian ambil kursus daring misalnya teman berdua. Terus kalau kamu lihat resep-resep masakan gitu, kamu bisa recook di rumah gitu, itu kan akan lebih bermanfaat ketimbang kamu main game. Sebenarnya bukan dilarang ya main game itu, tapi waktunya aja sih dibatasi ya teman berdua. Jadi tidak membuat kamu larut ke dalam dunia game sehingga kamu melupakan aktivitas yang seharusnya kamu lakukan. Jangan sampai kamu seharian main game, kamu sampai lupa mandi, lupa makan, ya kan? Itu kan gak bagus untuk kesehatan ya teman berdua. Oke, pokoknya nikmati liburan kamu hari ini dan beberapa hari ke depan ya. Karena kan kalau libur sekolah itu biasanya sekitar 2 minggu gak sih teman berdua? Ya cukup lama ya, cukup lama sekali. Jadi nikmati liburan kamu dengan hal-hal yang positif ya teman berdua.

0: Ya teman produa, akan mereka sajikan lagu-lagu religi ya. Teman produa sembari menemani teman produa yang mau berangkat ke masjid, teman produa terutama yang muslim nih, yang mau sholat Jumat. Jangan lupa ya, hari ini tuh hari Jumat, jadi ini juga udah jam 12 lewat 13, bisa siap-siap untuk pergi ke masjid. Ya habis itu bisa makan siang dan juga istirahatkan badan teman produa di sela-sela pekerjaan kamu ya. Tapi ngomong-ngomong, ini kan hari Jumat ya, ada sebagian yang WFH ya, atau mau produce work from home atau WFA ya kan. Jadi mungkin ada yang bekerjanya di rumah gitu ya. Pokoknya di sela-sela pekerjaan kamu kalau bisa yang muslim ya, sempatkan diri untuk beribadah ya teman produa. Eka juga masih akan menyajikan informasi tentang kuliner ya teman produa di sore di siang hari ini teman produa ya. Kali ini kita akan ngebahas soal jus naga ya, atau jus buah naga. Buahnya belum kesebut ya, jangan-jangan malah naganya yang di jus ya, nggak boleh ya teman produa. Jadi soal jus buah naga nih teman produa, katanya itu bagus ya untuk kesehatan teman produa. Jadi tidak hanya warnanya aja yang menarik dan rasanya yang menyegarkan, tapi buah ini juga sering dijadikan jus karena memang mudah diolah. Dan jus buah naga ini mengandung serat yang cukup tinggi, kandungan tersebut bisa membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah selain serat, buah naga ini juga mengandung vitamin dan juga mineral penting. Nutrisi tersebut berperan dalam mendukung fungsi tubuh secara optimal. Ada juga kandungan antioksidan dalam buah naga yang bisa membantu melawan radikal bebas. Zat ini penting untuk menjaga kesehatan sel tubuh teman produa. Dan jus buah naga ini juga memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik ya. Dan banyak masyarakat menjadikan jus buah naga ini sebagai minuman pendamping sarapan. Ya mungkin bisa dijadikan smoothie ya. Kalau orang-orang zaman sekarang itu kalau pagi bisa bikin smoothie pakai ini nih, pakai buah naga ini. Tunggu produk ya, selain di jus bisa dibikin smoothie ya. Pokoknya rajin-rajin makan sayur dan juga buah ya tunggu produk, demi kebutuhan serat kamu, supaya kamu juga sehat ya. Apalagi zaman sekarang ini kita gak bisa menghindari makanan-makanan junk food, fast food dan lain sebagainya. Jadi kalau perlu diimbangi dengan makanan yang sehat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

kata dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah solat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah solat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Baik teman Prodia, masih di informasi kuliner ya. Makan tuh rasanya gak lengkap kalau gak ada kerupuk ya. Ini ciri khas orang Indonesia banget teman Prodia. Selain sambal, kerupuk itu menjadi side dishnya makanan Indonesia teman Prodia. Rasanya kalau misalnya makan nasi padang tapi gak ada kerupuk tuh rasanya kayak kurang lengkap gitu ya teman Prodia. Terus kalau mau makan di warteg itu pasti ngambil kerupuk gitu ya, untuk memperlengkap sajian menu yang ada di piring teman Prodia gitu ya. Ada satu metode menggoreng kerupuk yang unik nih teman Prodia. Jadi kerupuk itu bisa digoreng tanpa menggunakan minyak. Katanya bisa pakai pasir panas teman Prodia. Ini Eka tuh pernah dengar juga kalau nggak salah, ini dipakai untuk kerupuk kemplang ya kalau nggak salah ya teman Prodia. Jadi ini memang digunakan menggunakan pasir panas ya. Jadi memang pasir panas ini umum banget dilakukan oleh pelaku usaha tradisional, karena teknik ini telah digunakan sejak lama karena dianggap lebih hemat minyak dan juga lebih efisien. Jadi prosesnya tuh gini, pasir yang dipanaskan itu mempunyai kemampuan menyimpan panas dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat mematangkan kerupuk dengan cepat. Nah, saat kerupuk terkena panas merata, kandungan air di dalamnya tuh bakalan menguap dan menyebabkan kerupuk itu mengembang teman Prodia. Dan metode ini banyak digunakan untuk kerupuk mentah tertentu yang memang dirancang untuk diproses dengan menggunakan pasir panas. Hasilnya kerupuk bisa mengembang tanpa menyerap minyak dalam jumlah yang besar. Pasir yang digunakan juga biasanya merupakan pasir khusus yang bersih dan telah melalui proses penyaringan. Kebersihan menjadi faktor penting agar produk yang dihasilkan pun akan tetap aman untuk dikonsumsi ya. Keunggulan lainnya adalah biaya produksinya lebih rendah ya dibandingkan menggunakan minyak goreng. Tahu sendiri kan minyak goreng itu harganya mahal banget teman Prodia ya. Hal tersebut membantu pelaku usaha bisa menekan pengeluaran operasional. Tapi meski demikian, proses pengolahan itu harus dilakukan secara higienis dan juga sesuai dengan standar keamanan pangan. Penggunaan pasir yang tidak bersih itu bisa menimbulkan risiko kontaminasi pada makanan. Dan hingga kini teman Prodia, metode tersebut masih digunakan di beberapa daerah karena memang dianggap lebih praktis dan juga ekonomis teman Prodia.
2: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh,
1: tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
2: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Wait, Tomo Prodia masih ditemani sama kan di Santai Siang. Tomo Prodia semuanya masih di informasi kuliner ya. Kali ini Eka mau bahas satu buah yang seger banget. Tomo Prodia seger tapi bikin lagi gitu ya. Ada nanas Tomo Prodia. Siapa nih yang suka nanas? Kalau kamu gak suka nanas kayaknya aduh apa ya, sayang banget ya Tomo Prodia. Karena ini adalah salah satu buah favorit Eka yang memang enak gitu ya, seger terus enak. Apalagi kalau dibikin rujak gitu ya. Tapi pernah gak sih Tomo Prodia kamu merasa air putih itu tiba-tiba terasa pahit setelah menyantap nanas? Ini terdengar aneh ya, pengalaman ini cukup sering dialami dan membuat banyak orang tuh bertanya-tanya kenapa gitu ya penyebabnya. Jadi nanas itu dikenal sebagai buah yang menyegarkan dengan rasa yang manis kemudian sedikit asam. Tapi di balik cita rasanya, buah tropis ini mengandung yang namanya senyawa alami yang dapat mempengaruhi sensasi di dalam mulut untuk sementara waktu. Nah, salah satu kandungan penting dalam nanas itu ada yang namanya bromelain, yakni enzim yang mampu memecah protein ya. Jadi bromelain ini secara resmi terdapat pada nanas dan telah banyak diteliti karena aktivitas biologisnya Tomo Prodia. Jadi ketika nanas dikonsumsi, bromelain itu dapat bereaksi dengan lapisan protein pada permukaan lidah dan juga rongga mulut. Nah, kandungan asam pada nanas itu juga dapat meningkatkan sensitivitas jaringan mulut sehingga sebagian orang itu bakal ngerasa sensasi kesat, perih, atau seperti tergelitik gitu ya setelah memakannya. Nah, perubahan sementara pada permukaan lidah tersebut itu diduga mempengaruhi cara reseptor pengecap menerima rangsangan rasa. Akibatnya saat seseorang minum air putih setelah makan nanas, air yang sebenarnya itu gak ada rasanya, itu bakal terasa pahit dan berbeda dari biasanya. Fenomena ini umumnya tidak berbahaya ya Tomo Prodia, tapi akan hilang dengan sendirinya setelah pengaruh bromelain dan juga keasaman nanas berkurang. Kemampuan lidah dalam mengenali rasa itu akan kembali seperti semula. Teman terbaik.

0: Beto Brodio mengawali informasi olahraga di siang hari ini. Portugal memastikan kemenangan 2-1 atas Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto. Pertandingan berlangsung pada hari ini, tadi ya, Jumat tanggal 3 Juli 2026, dengan perubahan momentum yang terjadi pada babak kedua. Pengamat sepak bola Nova Arifianto menilai pergerakan Mario Pasalic dalam proses gol Kroasia terjadi dalam situasi umpan dari lini tengah. Dan ia menjelaskan bahwa Renato Vega menjadi pemain yang meneruskan bola sehingga posisi offside Pasalic ikut menjadi perhatian. Ia menyampaikan bahwa keputusan wasit telah mempertimbangkan posisi pemain pada momen terjadinya gol, dan ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pengamatan langsung terhadap situasi di lapangan. Dan menurut dirinya, dalam wawancara bersama Pro 3 RRI pada hari ini, pertandingan ini berjalan dengan dinamika taktik yang sangat kuat antara kedua pelatih. Setiap perubahan pemain memberikan dampak langsung terhadap alur permainan di lapangan. Dan ia juga menambahkan bahwa pelatih Kroasia melakukan pergantian untuk memperkuat skema serangan balik. Ada Igor Matanovic kemudian berperan dalam proses yang menghasilkan gol Ivan Perisic. Dan ia menjelaskan pelatih Portugal Roberto Martinez melakukan 4 pergantian pemain untuk mengubah ritme permainan. Perubahan tersebut memberikan peningkatan intensitas serangan yang lebih terstruktur di lini depan. Dan ia juga menilai kontribusi pemain pengganti seperti Gonçalo Ramos menjadi faktor penting dalam hasil akhir pertandingan. Dan Portugal akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1 setelah memaksimalkan peluang di babak kedua.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Game over.
4: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
5: Kenapa, Moni? Judi online, le. Memang butuh batu, le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
4: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
6: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
2: Teman terbaik.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah Safi kau buat.
3: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh.

Gue tahu berdua masih soal Portugal dan juga Kroasia yang tadi habis standing ya teman berdua. Portugal meraih kemenangan 2-1 atas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia di Stadion Toronto, Kanada. Pertandingan ini berlangsung hari ini tadi pagi ya teman berdua dengan tempo tinggi sejak awal laga. Kroasia membuka keunggulan terlebih dahulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal merespon dengan meningkatkan intensitas serangan melalui kombinasi lini tengah dan juga lini depan. Kemudian ada Cristiano Ronaldo yang juga menyamakan kedudukan pada menit ke-68 setelah memanfaatkan peluang di kotak penalti. Gol tersebut menjadi momentum kebangkitan Portugal dalam menjaga ritme permainan. Portugal menerima kartu kuning pada menit ke-17 melalui Ruben Dias akibat pelanggaran di area pertahanan. Kroasia juga mencatat kartu kuning di menit ke-59 yang diterima oleh Luka Modric, dan pergantian pemain dilakukan Kroasia pada menit ke-46 dengan memasukkan Metanovic dan juga Pasalic untuk meningkatkan variasi serangan. Perubahan tersebut juga diikuti penyesuaian taktik lini tengah dan juga sayap. Kemudian Portugal pun juga melakukan sejumlah pergantian pada menit ke-62 dengan memasukkan pemain baru di beberapa sektor lapangan. Pergantian tersebut bertujuan menjaga intensitas pemain hingga akhir pertandingan. Gol tambahan Portugal sempat dianulir pada menit ke-63 setelah wasit meninjau situasi pelanggaran sebelumnya. Hingga laga berakhir, Portugal mempertahankan keunggulan dan memastikan kemenangannya di Toronto.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Ketua Prodia PP Gueye ditegaskan dirinya tidak akan kembali ke timnas Senegal selama staf pelatih belum diganti. Ya, hal tersebut ia umumkan secara langsung setelah Senegal kalah 2-3 dari Belgia dan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Gueye sendiri mengumumkan lewat akun sosial medianya, katanya selama staf pelatih itu masih bertugas, dirinya pengen rehat aja dari tim nasional ya. Dan pada laga 32 besar Piala Dunia 2026 menghadapi Belgia, Gueye sendiri kembali menjadi starter setelah sebelumnya dicadangkan saat melawan Irak. Pada menit ke-66 di saat Senegal masih unggul 2-0, Gueye terus justru ditarik keluar tim Prodia. Pelatih Pepe Thiaw mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk penyegaran karena beberapa pemain mulai kelelahan. Namun Gueye membantah dirinya mengalami kondisi tersebut karena katanya secara fisik sebenarnya masih baik-baik saja. Dirinya tidak menjelaskan secara detail terkait persoalan tersebut dan meski demikian pernyataannya itu cukup untuk memunculkan dugaan adanya masalah internal di skuad Senegal. Usai dipastikan terhenti dari Piala Dunia 2026, Thiaw mengaku hasil tersebut sangat menyakitkan dan menilai singa teranga gagal mempertahankan keunggulan sampai akhir laga ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Y si yo me voy.

Ya, mengawali informasi yang pertama kali ini, film ya teman berdua. Jadi ada aktor Ari Irham itu baru-baru ini mengaku mendapat pengalaman emosional banget saat memerankan Hikmah dalam film Seni Merayu Tuhan teman berdua. Jadi karakter tersebut itu bikin dia tuh mengeksplorasi fase duka sekaligus perjalanan spiritual dan pencarian jati diri seorang anak muda. Dan di sini Ari juga mengatakan proses mendalami karakter Hikmah itu tidaklah mudah ya, karena menurutnya tokoh tersebut digambarkan sebagai sosok yang kebingungan, terus kehilangan arah setelah menghadapi kehilangan besar dalam hidupnya. Menurutnya proses menjadi dewasa itu bukan hal soal bertambah usia, tetapi juga keberanian untuk mengakui kesalahan. Dan di sini ia mengaku hingga kini masih terus belajar memahami hal tersebut, sama seperti perjalanan yang dialami Hikmah di dalam film. Sementara itu ada Rieke Diapitaloka juga mengaku bersyukur bisa bergabung di film Seni Merayu Tuhan yang diadaptasi dari buku Habib Jafar. Baginya kesempatan tersebut terasa istimewa karena membaca buku telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Rieke mengungkapkan awalnya sempat ragu menerima tawaran bermain karena memiliki jadwal pekerjaan yang padat. Namun setelah mengetahui porsi adegannya hanya berlangsung sekitar 3 hingga 5 hari, ia akhirnya bisa menyesuaikan jadwal syuting pada akhir pekan. Dan menurutnya, Seni Merayu Tuhan bukan hanya relevan bagi anak muda yang sedang mencari jati diri, tetapi juga menyentuh hati para orang tua. Dan ia merasa kisah dalam film tersebut sangat dekat dengan pengalaman pribadinya sebagai seorang ibu, teman berdua. Bagi yang mau nonton film Seni Merayu Tuhan, ini masih agak sedikit lama ya, kurang lebih 1 bulanan lagi bakal tayang di bioskop Indonesia, tepatnya di tanggal 13 Agustus tahun 2026.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
0: Stay tuned on Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi menemani siang hari Tomo Pro 2 semuanya ya. Eka masih kasih informasi buat Tomo Pro 2 kali ini juga masih soal film, tapi berbeda dengan film sebelumnya yang Eka review ya. Tapi ini filmnya agak sedikit ngeri, dari judulnya aja tuh udah ngeri banget Tomo Pro 2. Jadi ini film horor, judulnya Sihir Tanah Kubur Tomo Pro 2 ya. Diadaptasi dari cerita viral karya Zero Point di platform X ya. Dan film ini disutradarai dan juga ditulis oleh Zero Point, diproduksi oleh Raam Punjabi yang dijadwalkan tayang pada tanggal 23 Juli 2026. Jadi cerita ini berpusat pada Yusuf yang diperankan oleh Aryo Wahab, seorang ustadz yang dihormati di desanya. Nah, ia tuh dikejutkan keputusan adiknya Asar yang diperankan oleh Revaldo memindahkan makam ibu karena wasiat misterius. Nah, sejak kemunculan makam burung, serangkaian teror mistis mulai menghantui desa tersebut ya. Makam kosong itu dipercaya menjadi sarana praktik ilmu hitam yang membawa malapetaka. Nah, ketakutan warga semakin meluas hingga memicu fitnah dan juga perpecahan dalam keluarga. Kepercayaan masyarakat mulai runtuh ketika berbagai kejadian mengerikan terus bermunculan. Ini ada perseteruan ya antara Yusuf dan juga Asar yang semakin dalam seiring berkembangnya teror yang mengancam desa. Dan rahasia tersebut membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri dan mengancam masa depan keluarga. Si Tanah Kubur ini mengangkat mitos lokal tentang makam burung yang dipercaya berkaitan dengan ilmu hitam. Film ini menawarkan horor supranatural, ketegangan psikologis dan juga kearifan lokal yang akan tayang di bioskop seluruh Indonesia tanggal 23 Juli 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Wetno Prodia Netflix menghadirkan film original Indonesia Aku Sebelum Aku bergenre drama keluarga dan juga coming of age. Jadi film ini disutradari oleh Gina Esnur, diproduseri oleh Sigit Pratama dan juga Ana Melani, serta diproduksi oleh Wahana Kreator Nusantara. Cerita ini berpusat pada Jati yang diperankan oleh Bima Sena, seorang remaja berprestasi. Kemenangannya dalam kompetisi sekolah bergengsi justru memicu serangan panik yang selama ini terpendam. Jati hidup di bawah harapan besar ayahnya yang diperankan oleh Ringo Agus Rahman. Hubungan mereka dipenuhi kasih sayang, tuntutan, luka batin dan juga jarak emosional yang terus berkembang. Perjalanan Jati berlanjut melalui tugas sekolah tentang sejarah keluarganya. Proyek tersebut membawanya memahami masa lalu sekaligus mencari jati dirinya. Jati mulai menyadari pencapaian bukan satu-satunya ukuran nilai seseorang. Ia berusaha menemukan kebenaran sebelum ambisi keluarganya merusak hubungan yang mereka bangun. Film ini juga dibintangi oleh Widuri Putri, ada Prastiwi Dwi Arti, ada Aming, ada Ronald Surapraja. Dan kehadiran mereka memperkuat dinamika keluarga dan juga perjalanan emosional Jati. Film ini mengangkat tekanan prestasi, hubungan ayah anak, kesehatan mental, pencarian identitas, luka keluarga dan pentingnya komunikasi. Dan ceritanya menyoroti tekanan yang kerap dialami oleh anak-anak berprestasi. Aku Sebelum Aku ini dijadwalkan tayang global secara eksklusif di Netflix mulai 16 Juli 2026. Dan film berlabel usia 13+ ini menyajikan drama emosional tentang keluarga, harapan dan juga penerimaan diri.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Ya baik, Temu Produce masih ditemani sama Eka di Santai Siang Temu Produce. Yang hari ini tuh panas banget ya Temu Produce. Jadi kangen hujan nih. Kadang-kadang kita suka plin-plan ya Temu Produce kalau hujan turun. Kita tuh kayak sedih gitu loh. Suasananya tuh agak gloomy. Terus banyak aktivitas-aktivitas yang terhambat karena hujan gitu ya. Tapi begitu dikasih panas, aduh panasnya minta ampun. Pengen berteduh, pengen minum yang dingin-dingin gitu ya. Kadang itu kita tuh sebagai manusia itu suka plin-plan ya Temu Produce. Susah banget untuk bersyukur ya. Jadi buat Temu Produce yang saat ini lagi di perjalanan, mungkin sambil dengerin Eka lagi cuap-cuap di siang hari ini, semoga perjalanan Temu Produce semuanya lancar ya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas ya Temu Produce. Dan ya pokoknya sehat selalu buat Temu Produce semuanya ya. Di tengah cuaca yang cukup panas ini, Temu Produce tetap harus sehat selalu Temu Produce. Eka masih akan menyajikan sejumlah informasi untuk Temu Produce semuanya. Tetap di RRI Produce, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Gua dong, please pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
5: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, nomor 2 grup idola BTS kembali menempati posisi pertama tangga lagu Billboard Box Score Top Tour ya nomor 2 selama 2 bulan berturut-turut. Jadi grup tersebut menjadi artis tour dengan pendapatan dan juga penjualan tiket tertinggi pada bulan Mei 2026. Billboard sendiri mencatat BTS itu mengantongi pendapatan sekitar 127,8 juta dolar Amerika Serikat selama periode tersebut. Pendapatan itu berasal dari 12 konser yang digelar mulai tanggal 2 hingga 28 Mei 2026. Dalam rangkaian konser itu BTS juga menjual sekitar 641 ribu tiket kepada penggemar. Jumlah tersebut memperkuat posisi BTS sebagai artis dengan penjualan tiket tour terbanyak bulan itu. Capaian tersebut sekaligus memecahkan rekor pendapatan bulanan tertinggi untuk kategori grup di Billboard Box Score. Rekor sebelumnya dipegang oleh Rolling Stone dengan pendapatan 95 juta US dollar di Agustus 2019.

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih soal film ya, ada satu film seru banget nih Tomo Pro 2. Itu judulnya Cinta Lama Babak Kedua, yang hadir sebagai drama komedi romantis yang mengangkat kisah cinta lintas generasi. Jadi film ini resmi tayang di bioskop Indonesia kemarin ya, tanggal 2 Juli 2026, disutradarai oleh Evander Teja Sukmana. Film ini memadukan romansa, komedi, dan juga konflik keluarga dalam satu cerita. Evander ini juga menulis skenarionya bersama Cindy Roberta dan juga Tristia Krisanti itu Tomo Pro 2. Dan film ini diproduseri oleh Yogi Arifiandi dan juga Vladimir Rama yang di bawah rumah produksi Mirror Production ya. Durasinya 1 jam 46 menit dengan alur yang ringan tapi emosional. Jadi ceritanya itu ada sepasang kekasih namanya Raka dan juga Ambar. Keduanya ini sedang mempersiapkan pernikahan impian mereka. Kebahagiaan keduanya itu berubah saat masa lalu keluarga kembali menghantui mereka. Jadi ternyata neneknya si Raka, Sita, itu ternyata dulu pernah ada hubungan dengan kakeknya si Ambar, Abi ya. Jadi dulu tuh katanya cinta pertamanya gitu Tomo Pro 2 ya. Jadi setelah puluhan tahun silam gak pernah ketemu, akhirnya mereka ketemu lagi dalam momen lamaran cucunya masing-masing gitu ya. Hubungan mereka yang dahulu berakhir menyisakan luka yang belum benar-benar sembuh, dan akhirnya membawa lagi gitu ya, memberikan konflik baru lagi dalam hubungan mereka ya. Dan pertemuan tidak sengaja antara Sita dan juga Abi di Bandung ini membangkitkan kembali kenangan lama, perasaan yang pernah terkubur perlahan muncul dan mengganggu rencana pernikahan cucu mereka. Jadi ini kisahnya soal CLBK kakek nenek deh kurang lebihnya Tomo Pro 2 ya. Jadi ceritanya ya kayak gitu, akhirnya cucu-cucunya harus ngalah gitu ya Tomo Pro 2 demi kebahagiaan sang kakek dan juga sang nenek ya. Tapi kalau misalnya Tomo Pro 2 belum mau apa namanya, belum mau nonton hari ini, mungkin masih ada besok ya Tomo Pro 2, karena ini baru tayang kemarin tanggal 2 Juli tahun 2026.

Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Weto Pro 2 sekarang ini masih tanggal-tanggal muda ya, karena masih tanggal 3 Temu Pro 2 ya. Tanggal 1 kemarin kita kan gajian ya. Kamu mau ngingetin aja nih Temu Pro 2 untuk hati-hati ya dalam penggunaan dompet digital, bukan apa-apa.

0: soalnya metode pembayaran yang satu ini tuh memang benar-benar menawarkan kemudahan dan juga kecepatan dalam bertransaksi. Takutnya nih kebutuhan sehari-hari itu Mopro 2 itu bisa semakin membludak banyak gitu ya, karena saking mudahnya Mopro 2 bertransaksi. Takutnya nanti pas mampir ke swalayan, ada barang lucu, ambillah, beli, langsung transaksi gitu ya. Ada sesuatu hal barang lucu di e-commerce misalnya, pengen beli langsung pakai dompet digital gitu ya. Memang teman berdua, berbagai kebutuhan sehari-hari itu memang enak kalau dibayar hanya melalui telepon genggam saja tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Kemudian pembayaran digital itu juga bisa meningkat ya teman berdua, bisa meningkatkan kenyamanan bertransaksi, tetapi juga berpotensi mendorong perilaku konsumtif apabila tidak disertai pengelolaan keuangan yang baik seperti yang kayak bilang tadi ya. Jadi oleh karena itu penggunaan dompet digital itu perlu dilakukan secara bijaksana. Kalau perlu teman berdua membuat anggaran pengeluaran menjadi serinci mungkin gitu ya teman berdua, sebagai langkah awal untuk bisa memanage keuangan Temu Pro 2 ya. Dengan menetapkan batas belanja harian atau bulanan, seseorang itu bisa lebih mudah mengontrol kondisi keuangannya ya. Terus selalu cek riwayat transaksi secara rutin ya, untuk mengetahui kemana sih uang kamu tuh pergi. Jangan sampai uang kamu tuh pergi cuma buat beli kopi tiap hari ya Temu Pro 2, mungkin cuma 25 ribuan gitu ya, atau bahkan 10 ribu gitu. Tapi kalau dilakukan setiap hari, maka dari itu ya tetap banyak uang yang dikeluarkan ya Temu Pro 2. Jadi dalam penggunaan dompet digital ini penting sekali untuk berhati-hati, dan juga penting bagi kita untuk memanage keuangan Temu Pro 2.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
3: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
4: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
5: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
2: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
6: FM Sore Ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria Pro 2 FM.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oke, Temu Pro 2, akhir-akhir ini cuaca panas melanda di beberapa wilayah di Indonesia ya. Temu Pro 2 termasuk kalau di Sorong sendiri sih sudah biasa ya sama cuaca panas Temu Pro 2. Dan siang hari ini pun juga panas. Sejak tadi siang gak ada hujan sama sekali Temu Pro 2 ya. Cuaca panas itu memang sering sekali membuat seseorang ngerasa cepat lelah, kemudian cepat ngantuk ya, sulit untuk konsentrasi saat bekerja ataupun belajar. Kondisi tersebut sebenarnya bukan sekedar perasaan, tetapi memang sudah ada dan juga sudah dibuktikan melalui sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa suhu lingkungan itu bisa berpengaruh terhadap fungsi otak dan juga kemampuan berpikir. Nah, ketika suhu udara meningkat, tubuh itu akan bekerja lebih keras untuk menjaga suhu inti tetap stabil melalui produksi keringat dan pelebaran pembuluh darah. Proses ini membutuhkan energi dan cairan lebih banyak sehingga tubuh lebih mudah mengalami kelelahan, terutama jika tidak diimbangi dengan asupan air yang cukup. Nah, salah satu dampak yang paling sering nih Temu Pro 2 yang dirasakan adalah menurunnya kemampuan konsentrasi dan menyelesaikan tugas yang membutuhkan perhatian tinggi. Karena otak itu membutuhkan suplai oksigen dan juga cairan yang cukup agar dapat bekerja secara optimal. Sehingga ketika tubuh mulai mengalami dehidrasi akibat cuaca panas, maka fungsi kognitif pun juga bakalan menurun Temu Pro 2 ya. Ada penelitian yang diterbitkan dalam jurnal PLOS Medicine pada tahun 2018 ya, itu mengamati mahasiswa yang tinggal di asrama ber-AC dan juga tanpa AC selama gelombang panas di Boston, Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang tinggal di gedung tanpa pendingin udara memiliki waktu reaksi lebih lambat dengan skor tes kognitif sekitar 13% lebih rendah dibandingkan kelompok yang tinggal di ruangan AC. Nah, temuan serupa juga dilaporkan dalam penelitian yang ada. Itu penelitian tersebut menyimpulkan bahwa paparan suhu tinggi dalam waktu lama bisa menurunkan perhatian, memori kerja, dan juga kecepatan pengambilan keputusan, serta meningkatkan resiko melakukan kesalahan terutama pada pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi ya. Nah, untuk menjaga fokus saat cuaca panas nih, Temu Pro 2 bisa memperbanyak mengkonsumsi air putih, mengenakan pakaian yang mudah diserap ya, dan serta menghindari paparan sinar matahari langsung dalam waktu yang lama, gunakan sunscreen ataupun sunblock ya Temu Pro 2. Jika memungkinkan, lakukan aktivitas belajar atau bekerja di ruangan yang memiliki ventilasi yang baik atau pendingin udara agar suhu tubuh tetap stabil dan kemampuan berpikir tidak menurun akibat panas berlebih.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

program Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Ya Temu Pro 2 gak terasa ya, sudah Jumat sore. Temu Pro 2 besok ya itu udah libur ya, bagi sebagian kamu yang bekerja. Biasanya kan liburnya Sabtu Minggu ya Temu Pro 2. Artinya kamu tinggal menghitung jam aja sebelum kamu benar-benar menikmati akhir pekan ya. Buat yang sejak hari Senin sudah disibukkan dengan pekerjaan, kuliah, sekolah, atau berbagai aktivitas lainnya, selamat kalian berhasil melewati satu minggu yang penuh dengan cerita ini ya. Weekend itu memang selalu punya suasana yang berbeda. Temu Pro 2 rasanya tuh udara tuh kayak lebih ringan aja gitu ya, hati lebih lega, kemudian kita juga jadi mudah tersenyum gitu ya. Ya mungkin karena kita tahu ada waktu untuk sedikit beristirahat, berkumpul bersama keluarga, nongkrong bareng sama teman, nonton film favorit, ngecar hobi kamu, atau mungkin memilih rebahan seharian tanpa harus mikirin alarm di pagi hari ya. Tapi buat kamu yang tetap harus bekerja di akhir pekan, semangat. Tidak semua orang bisa menikmati libur di hari yang sama ya. Contohnya nih, ada tenaga kesehatan, ada petugas keamanan, ada kru transportasi, penyiar radio ya, kayak Eka ya, ada pelayan, pekerja di sektor wisata, dan masih banyak lagi yang tetap menjalankan tugasnya di hari libur. Pokoknya terima kasih karena tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Semoga pekerjaan hari ini berjalan lancar dan tetap menyenangkan ya. Nah, weekend ini bisa menjadi waktu yang tepat ya Temu Pro 2 untuk melakukan hal-hal yang sederhana yang selama ini tertunda, misalnya beresin kamar ya kan. Biasanya tuh paling malas beresin kamar ya, enggak tahu kenapa kayak setelah dibereskan nanti juga bakalan berantakan lagi gitu ya. Tapi mumpung libur ya, Temu Pro 2 bisa meluangkan waktu sedikit untuk membereskan kamar kamu, kemudian bantu-bantu orang tua di rumah ya kan. Buat kamu para perantau yang sendirian aja bingung mau ngapain gitu ya, enggak ada sanak saudara yang mendampingi kamu, enggak ada keluarga, mungkin kamu bisa menyisihkan waktu kamu untuk video call sebentar ya dengan keluarga yang ada di kampung halaman, supaya mengobati rasa kangen, rasa rindu yang selama ini terpendam Temu Pro 2 ya. Oke, Temu Pro 2 kan masih menemani Temu Pro 2 di 1 jam ke depan sampai jam 18 waktu Indonesia Timur. Abis ini Eka masih akan kasih lagu-lagu untuk Temu Pro 2 semuanya.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: What it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Body on the hit, the ticket jumping on, but the white trying to glitch. Crash, crash, crash, crash, false got me. Whole different animal.
5: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya masih bersama kan di Sore Ceria Temu Pro 2. Pokoknya selamat bersenang-senang di weekend kali ini ya Temu Pro 2. Tapi weekend itu kan sering identik sama istirahat ya, jalan-jalan, kumpul bareng sama keluarga. Tapi kita tahu tidak semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk menikmati hari Sabtu dan Minggu sebagai hari libur ya. Justru di saat banyak orang yang lagi menikmati waktu santai, ada begitu banyak orang yang tetap mengenakan seragam kerjanya. Ada yang menyalakan mesin, membuka tempat usahanya, melayani pelanggan, menjaga keamanan, mengemudikan kendaraan, merawat pasien, menyiarkan informasi, hingga memastikan berbagai layanan tetap berjalan seperti biasa ya. Jadi kalau kamu termasuk salah satunya nih, pokoknya kami ingin mengatakan apa ya, terima kasih lah ya buat kamu yang sudah dengan senang hati ya melakukan pekerjaan itu ya. Mungkin weekendmu bukan tentang liburan tetapi tentang tanggung jawab. Jadi bukan tentang rebahan sampai siang melainkan bangun pagi untuk memulai pekerjaan. Bukan tentang menikmati tempat wisata melainkan memastikan orang lain tuh bisa menikmati akhir pekannya dengan rasa nyaman. Memang terkadang muncul rasa iri ya saat melihat media sosial dipenuhi foto-foto liburan, nongkrong di kafe atau perjalanan ke pantai sementara kamu masih sibuk-sibuk dengan pekerjaan kamu. Perasaan itu wajar tuh berdua, tapi perlu diingat setiap profesi itu punya waktunya masing-masing untuk beristirahat. Yang terpenting, pekerjaan yang sedang kamu lakukan hari libur besok itu ya, itu memiliki arti besar bagi banyak orang tuh berdua.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

Kakak mengucapkan selamat menikmati akhir pekan untuk Ngobrol 2 ya. Weekend tuh memang selalu jadi momen yang paling dinanti setelah 5 hari atau 6 hari disibukkan dengan pekerjaan, sekolah. Tapi sekolah libur kok ya. Sekolah libur untuk Ngobrol 2. Jadi weekendnya gak begitu terasa karena memang udah libur gitu ya. Tapi pernah gak sih Ngobrol 2 sudah masuk weekend tapi malah bingung mau ngapain? Akhirnya seharian cuma rebahan, scrolling media sosial, tahu-tahu minggu malam udah datang dan muncul perasaan, loh kok weekendnya cepet banget habis, kok tiba-tiba udah hari Senin lagi gitu ya. Padahal weekend yang menyenangkan itu gak selalu harus mahal atau pergi ke tempat yang jauh. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk mengisi ulang energi dan juga menikmati momen. Kalau kamu suka suasana alam, coba sempatkan jalan pagi atau menikmati matahari yang terbit, udara yang segar, dan suasana yang lebih tenang. Itu bisa ngebantu pikiran kita tuh terasa lebih rileks gitu tuh Ngobrol 2. Kalau gak sempat keluar rumah, kamu bisa duduk di teras sambil menikmati secangkir teh, kopi gitu ya. Itu adalah cara sederhana supaya kita bisa memulai hari dengan cara yang positif ya. Dan buat yang selama ini sibuk bekerja, weekend tuh juga bisa menjadi waktu untuk kembali dekat dengan keluarga ya. Makan bareng, masak menu favorit, nonton film, atau sekedar ngobrol tanpa terburu-buru, itu seringkali jadi momen yang paling berharga banget. Nah, kebersamaan seperti inilah yang justru sering kita rindukan di saat-saat kita sibuk ya tuh Ngobrol 2. Nah, kalau kamu tipe orang yang senang mengeksplor hal baru, weekend itu adalah waktu yang pas ya untuk coba hobi yang baru. Belajar masak misalnya, belajar musik, baca buku atau olahraga, atau ya melakukan hal-hal yang kamu sukai. Siapa tahu dari kegiatan sederhana itu bisa muncul bakat atau inspirasi baru. Nah, buat kamu yang memilih rebahan, sebenarnya itu juga gak salah teman berdua, karena tubuh kita kan memang butuh istirahat ya. Tapi sesekali coba kurangi waktu menatap layar ponsel, ganti dengan aktivitas yang membuat pikiran kamu lebih segar. Karena terkadang yang kita butuhkan itu bukan sekedar tidur lebih lama, tetapi benar-benar memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat teman berdua.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: melihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Sore yang indah ya teman produser sore hari ini, karena cuacanya bagus ya teman produser. Semoga hari ini berjalan dengan lancar, penuh hal-hal yang baik, dan tidak terasa juga kita udah sampai di penghujung aktivitas ya. Ada yang baru saja pulang menyelesaikan pekerjaan, ada yang sedang dalam perjalanan pulang, ada juga yang harus melanjutkan aktivitas hingga malam nanti. Ya, apapun kesibukan kamu di sore hari ini, semoga semangatmu tetap terjaga ya teman produser. Dan ingat, perjalanan hari ini tuh belum benar-benar selesai sampai kamu tiba di rumah dengan selamat ya. Jadi buat teman produser yang sedang berkendara, jangan terburu-buru ya, karena ingin cepat sampai gitu ya. Lebih baik tiba beberapa menit lebih lambat daripada mengambil resiko yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kalau jalanannya mulai ramai, tetap sabar aja ya, jangan mudah terpancing emosi karena kemacetan atau ulah pengendara lain ya. Tetap jaga fokus, patuhi rambu lalu lintas, pakai helm saat berkendara motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil, dan pastikan kondisi kendaraan kamu tetap prima. Nah, sore hari ini memang sering menjadi waktu yang padat ya. Banyak orang yang pengen segera pulang, ketemu sama keluarga, pengen beristirahat atau menikmati waktu bersama orang-orang tercinta. Karena itu, mari saling menghargai sesama pengguna jalan ya, memberi kesempatan kepada orang lain untuk melintas atau mengurangi kecepatan saat diperlukan adalah bentuk kepedulian yang sederhana tetapi sangat berarti ya. Dan buat kamu yang masih bekerja, tetap semangat. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab itu adalah langkah menuju impian yang sedang kamu bangun ya. Jadi jangan lupa sisihkan waktu untuk beristirahat juga ketika ada kesempatan, karena tubuh dan juga pikiran itu juga perlu dijaga teman produser ya. Dan yang buat yang sudah dalam perjalanan pulang, semoga perjalanan kamu lancar tanpa hambatan. Semoga setiap kilometer yang kamu tempuh hari ini membawamu semakin dekat dengan senyum keluarga yang menunggu di rumah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman produser sampai di sini sudah tugasnya akan menemani teman produser semuanya dari jam 11 siang tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat teman produser yang sudah mau bergabung. Habis ini teman produser akan ditemani sama Kak Rian sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya Kak pamit. Terima kasih.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah,

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
0: Produ FM.

Radio FM teman terbaik kamu teman Radua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Radua. Dan di sore hari ini ditemani sama Rian ya. Dimana kendaraan cukup padat di luar ya teman Radua. Yang pastinya buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati dan utamakan keselamatan kamu teman Radua. Dan fokus pastinya dalam berkendara. Apalagi ada konvoi-konvoi Piala Dunia 2026 ya teman Radua. Itu dari Aimas menuju kota itu sangat padat sekali. Dan teman Radua saya informasikan saatnya azan maghrib tepatnya di pukul 18 lewat 24 waktu Indonesia Timur.

0: memiliki panggilan yang sempurna dan yang memiliki sholat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Teman Radua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Teman Radua, buat kamu yang mungkin lagi di jalan, jangan lupa untuk sholat maghrib. Kamu bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui, teman Radua. Saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Saya informasikan jadwal pertandingan untuk Piala Dunia 2026. Di mana sebentar dini hari, itu di jam 1, teman Radua, itu ada Australia melawan Mesir. Nah, yang berikutnya itu Argentina di jam 5 waktu Indonesia Timur melawan Tanjung Verde. Pantas tadi anak-anak Argentina itu konvoy ya. Saya dari Aimas menuju kota, waduh harus lewat jalan belakang menghindari macet. Nah itu di jam 5 ya teman Radua, itu ada Argentina versus Tanjung Verde. Terus ada Kolombia di 7:30 waktu Indonesia Timur melawan melawan Ghana teman Radua. Dan hasil pertandingan tadi itu ada Swiss melawan Aljazair, itu Swiss unggul 2-0. Di mana Portugal itu ada melawan Kroasia, itu skor 2-1. Ada pantas juga tadi saya lihat bendera Portugal. Bendera Portugal itu di mana-mana ya. Tadi baru lewat depan kantor RRI Sorong. Mereka itu konvoi teman Radua. Ternyata Portugal itu menang 2-1. Dan juga ada bendera Spanyol yang tadi sempat saya OTW dari rumah ke kantor. Itu yang di mana tadi Spanyol lawan Austria itu unggul 3 Spanyol, Austria 0. Otomatis nanti Portugal melawan Spanyol di minggu berikutnya di 16 besar. Waduh, heboh sekali ya ini Portugal lawan Spanyol. Ada Yamal di situ. Terus ada siapa lagi pemain Spanyol, saya lupa. Tidak ingat, saya cuma ingat itu Portugal ada Ronaldo, ada Bernardo Silva, terus ada Vitinha, Nuno Mendes, dan masih banyak lagi teman Radua. Dan pastinya buat kamu yang lagi berkendara di malam hari ini, hati-hati teman Radua, apalagi kendaraan sangat padat ya. Saya pikir ini tuh hari Sabtu teman Radua, padahal hari Jumat. Ini mana, kenapa saya pikir hari Sabtu kendaraan sangat padat? Kayak ya orang itu rame di jalan, kayak di suasana hari Sabtu lah teman Radua. Let's play football.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.

0: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
1: RRI Digital saja, toh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Pro
5: 2
6: FM. Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Radio, Timnas Indonesia itu memiliki jadwal padat pada Juli 2026 di mana Timnas Indonesia itu kembali beraksi setelah melakoni FIFA Match Day pada Juni lalu, dan kali ini skuad Garuda itu akan bersiaap untuk Piala AFF 2026, teman Radua, yang dimana berlangsung pada tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Jadi dalam Piala AFF 2026, Indonesia itu tergabung ke dalam grup A, dimana Indonesia itu bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timur Leste, teman Radua. Jadi selama melakoni 4 pertandingan pada babak grup, Timnas Indonesia itu memiliki 2 laga yang berlangsung pada bulan ini, alias di Juli, teman Radua. Jadi 2 pertandingan itu adalah saat bentrok dengan Kamboja pada hari Senin di tanggal 27 Juli 2026 dan yang dimana melawan Timur Leste juga pada hari Jumatnya, teman Radua, di tanggal 31 Juli 2026. Jadi duel melawan Kamboja itu akan berlangsung di Stadion Pekansari, sedangkan menghadapi Timur Leste itu menjadi laga tandang, teman Radua. Nah, selain Timnas Indonesia Senior, Timnas Indonesia U17 itu juga akan melakoni 2 pertandingan melawan Malaysia dalam ajang Garuda Championship Series 2026, teman Radua. Jadi mana 2 pertandingan Timnas umur 17 melawan Malaysia dalam Garuda Championship Series 2026 itu tersaji pada hari Sabtu di tanggal 4 Juli dan berarti besok ya, teman Radua, di tanggal 4, dan hari Selasa di tanggal 7 Juli 2026 yang digelar di Stadion Manahan Solo. Nah, selain itu Timnas Putri juga akan bersiap di bulan Juli ini dalam Piala AFF Wanita 2026. Ini mana dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi pada Piala AFF Wanita 2026, Indonesia itu tergabung di grup B bersama Kamboja dan Timur Leste, teman Radua. Dan tentunya ini tuh pertandingan yang sangat padat ya bagi Timnas Indonesia, baik itu U17, Timnas Putri Indonesia, dan juga Timnas Senior, teman Radua.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
0: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
0: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah?
0: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya di jam 7:35 waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang mungkin lagi istirahat, habis kerja, selamat beristirahat teman Radua. Atau mungkin lagi keluar cari makan malam, lagi menikmati suasana malam hari ini. Ada informasi dari PT Pertamina teman Radua, di mana menurunkan 3 harga BBM mereka mulai 1 Juli 2026. Jadi penurunan harga pertama mereka lakukan terhadap BBM jenis Pertamax Turbo teman Radua. Jadi mengutip situs Pertamina, harga BBM jenis ini dipatok Rp19.300 per liternya di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB. Harga ini turun jika dibandingkan dengan yang berlaku sejak 10 Juni lalu, di mana saat itu harga BBM jenis Pertamax Turbo di wilayah tersebut itu dipatok Rp20.750 per liternya, dan sekarang itu Rp19.300 per liter teman Radua. Sementara untuk daerah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seluruh provinsi di Sulawesi, harga BBM jenis ini itu dipatok Rp19.750. Penurunan kedua itu dilakukan Pertamina terhadap harga BBM jenis Dexlite. Jadi per 1 Juli 2026, harga Dexlite di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dipatok Rp19.700, turun dari harga sebelumnya yaitu Rp23.000 per liter teman Radua. Sementara untuk daerah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seluruh provinsi di Sulawesi, harga BBM jenis itu dipatok Rp20.150, di mana harga jenis BBM Dexlite ya teman Radua. Sedangkan penurunan ketiga dilakukan terhadap BBM jenis Pertamina Dex, di mana per 1 Juli harga BBM jenis Pertamina Dex di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT itu dipatok Pertamina di Rp21.150 per liternya. Jadi harga ini tuh turun dibandingkan sebelumnya yang Rp24.800 per liter teman Radua. Sementara itu untuk harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax tetap dipertahankan Pertamina di Rp10.000 teman Radua, maksudnya di Rp10.000 untuk Pertalite, dan Solar Rp6.800 per liternya, dan Pertamax itu masih Rp16.250 per liternya teman Radua. Yang mudah-mudahan di bulan berikutnya ada penurunan ya untuk harga Pertamax. Karena kita tahu Pertalite ini antrinya panjang sekali ya teman Radua. Saya juga pengguna Pertamax, akhirnya harus ke Pertalite karena Pertamax lumayan mahal teman Radua untuk saat ini.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik, kamu teman Radua dan teman Radua Kementerian Komunikasi dan Digital itu mulai menerapkan aturan baru yang mewajibkan registrasi nomor ponsel atau kartu SIM baru itu menggunakan verifikasi biometrik sejak hari Selasa, teman Radua. Penerapan itu berlaku di tanggal 1 Juli 2026. Jadi Menteri Komunikasi dan Digital yaitu Mutia Hafid mengatakan verifikasi biometrik ini tuh diterapkan untuk mengurangi penyalahgunaan nomor seluler yang kerap dimanfaatkan dalam berbagai tindak kejahatan termasuk penipuan. Jadi kalau kalian beli kartu HP teman Radua itu wajib ya menggunakan verifikasi biometrik, yang dimana dulu kita itu beli kartu itu pasti input nomor kartu keluarga dan nik kita, dan sekarang itu sudah harus menggunakan biometrik teman Radua. Dan yang dimana Kementerian Komunikasi dan Digital yaitu Mutia Hafid teman Radua itu menjelaskan, selain memperkuat aspek keamanan, kebijakan tersebut juga bertujuan meningkatkan kualitas pendataan pelanggan agar lebih jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mutia, penerapan verifikasi biometrik itu juga memungkinkan operator seluler memberikan layanan yang lebih optimal kepada pelanggan yang telah menyelesaikan proses registrasi teman Radua. Dan cara registrasinya itu gampang sekali teman Radua. Kalian itu bisa menyiapkan dokumen identitas kayak kartu keluarga atau mungkin KTP teman Radua. Dan kamu bisa datangi gerai operator atau akses layanan resmi di mana lakukan proses registrasi melalui gerai operator seluler atau layanan resmi yang disediakan, dan masukkan data kependudukan kamu kayak KTP, nomor KTP kamu, nama kamu, dan nomor induk kependudukan teman Radua. Dan tentunya nanti bakal ada verifikasi biometrik wajah ya, di mana petugas atau sistem itu akan meminta pengguna melakukan pemindaian atau scan wajah menggunakan kamera teman Radua. Jadi nanti kalau sudah selesai verifikasi biometrik wajah dan nanti muncul selesai, nanti ada tulisan registrasi selesai, dan tentunya kartu SIM yang kamu beli yang baru itu akan diaktifkan dan siap digunakan. Dan nantinya data biometrik wajah itu tidak disimpan oleh operator seluler maupun Kemkomdigi. Data wajah tersebut itu hanya digunakan untuk proses pencocokan identitas dengan basis data Dukcapil teman Radua. Nah, selain itu ketentuan ini tuh tidak berlaku untuk registrasi ulang kartu SIM. Jadi mulai sekarang kalau kalian beli kartu HP, kartu SIM itu sekarang harus biometrik ya teman Radua, supaya kalian nggak kaget tiba-tiba kalau kalian tuh beli kartu HP teman Radua atau kartu ponsel. Dan teman Radua, saya informasikan lagu terakhir pop Indonesia Timur sebelum kita masuk di Jaga Malam teman Radua.

0: Good Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu, teman Radua, masuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Radua, di jam 8 lewat 12 waktu Indonesia Timur saat ini. Dan tentunya masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 12 malam. Ada kabar menarik buat para pencinta musik dan sepak bola, teman Radua, di mana penyanyi pop dunia yaitu Justin Bieber dikabarkan berpeluang tampil di halftime show final 2026 FIFA World Cup final, teman Radua. Jadi menurut laporan TMZ, Justin itu disebut sedang dalam tahap negosiasi dengan FIFA untuk bergabung sebagai pengisi acara bersama deretan nama besar yang lebih dulu diumumkan, kayak seperti Madonna, Shakira, dan BTS, teman Radua. Nah, jika semuanya berjalan sesuai rencana, Justin itu akan tampil pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium, di mana kabar ini tuh tentunya membuat para penggemar itu antusias, apalagi sebelum sempat beredar rumor bahwa Justin itu belum memiliki rencana untuk menggelar tour dalam waktu dekat ini. Waduh, kita tunggu aja apakah Justin Bieber benar-benar tampil di final Piala Dunia 2026. Dan saya penasaran, lagu apa sih yang mungkin dia bawakan kalau jadi teman Radua?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
4: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

back, watching my mansion burn to ash while I

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

Teman Redua, kalau kamu lagi jalan-jalan di kota Sorong maupun di Aimas, Kabupaten Sorong, pasti kamu sadar di sepanjang jalan itu sekarang mulai banyak orang itu jualan durian, rambutan, dan langsat. Teman Redua, tandanya nih teman Redua, musim buah itu sedang tiba, dan ini tuh memang menjadi momen yang paling ditunggu para pencinta buah tropis teman Redua. Jadi musim panen itu membuat buah-buahan ini lebih mudah ditemukan, dan umumnya itu tersedia dalam jumlah yang melimpah. Apalagi kalau saya jalan arah-arah reklamasi, itu banyak sekali ya di depan SPBU Sorfus. Nah, itu banyak sekali orang jualan durian, terus rambutan, dan juga langsa teman Redua. Tapi buah yang paling saya suka itu pasti durian. Walaupun rasanya enak teman Redua dan menggoda, kita itu harus tetap mengonsumsinya secukupnya ya. Bisa dikatakan buah itu memang baik untuk tubuh kita teman Redua, tetapi jika dimakan berlebihan itu bisa membuat perut kita itu tidak nyaman, bahkan itu bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Kayaknya mungkin kayak durian, kalau memakan terlalu berlebihan itu bisa-bisa kolesterol naik, leher kamu jadi agak-agak susah gerak atau sakit. Dan pastinya jangan lupa juga untuk tetap minum air putih yang cukup dan imbangi dengan makanan bergizi lainnya teman Redua. Kalau kamu sendiri, kamu itu lebih suka durian apa mungkin rambutan atau mungkin langsat teman Redua? Boleh kasih storyan lah di 0821 9914 7873. Kalau saya sih durian rajanya buah teman Redua.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Redu FM, teman terbaik kamu. Teman Redu, di era serba cepat seperti sekarang, kita itu memang lebih sering menonton video untuk mencari informasi. Praktis, cepat, dan mudah dipahami. Tapi jangan sampai kita itu melupakan satu kebiasaan yang punya manfaat luar biasa, yaitu membaca, teman Redu. Jadi membaca itu bukan hanya menambah pengetahuan ya, teman Redu, di mana saat membaca, otak kita itu diajak untuk berpikir, memahami, menghubungkan berbagai ide, bahkan membangun imajinasi. Nah, dari situlah kemampuan berpikir kritis dan cara pandang kita itu terhadap kehidupan itu perlahan terbentuk. Video memang sangat membantu sih, teman Redu, terutama untuk mempelajari hal-hal yang membutuhkan contoh visual. Namun membaca itu memberikan ruang bagi untuk merenung, menafsirkan, dan memahami sesuatu dengan lebih mendalam. Jadi mungkin di sela-sela kesibukan kamu, kamu itu bisa sisihkan 10-15 menit setiap harinya untuk membaca, teman Redu. Karena satu halaman yang kamu baca hari ini, itu bisa menjadi satu langkah menuju versi dirimu yang lebih baik, teman Redu.

kamu teman Radua. Tentunya teman Radua, saya informasikan di jam 9 ini kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat. Ya, di mana musik live chat itu hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 9 sampai dengan di jam 10 malam teman Radua. Dan kali ini bintang tamunya itu ada Sule. Iya, Sule Prikitiu. Dimana Sule ini tuh baru saja mengeluarkan lagu yang berjudul Cewek Komalan. Jadi lagu ini tuh resmi dirilis pada awal Juli 2026 teman Radua. Jadi nanti Sule akan memberikan penjelasan ya mengenai lagu terbarunya yang baru dirilis, maknanya apa, atau mungkin ada sindiran khusus di dalam lagu ini teman Radua. Jadi jam 9 sampai dengan di jam 10, nanti di jam 10 saya akan balik teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 9.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo MLC Music Live Chat teman Pro 2 yes. Malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu
1: gitu. Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Dit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya. Dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul, seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga. Semuanya di Mbat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman Pro 2. Dan betul. Buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kang Sule 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto.
1: Jangan dong. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce,
0: yoi,
1: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
2: Halo.
1: Kumaha Mang Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Asik.
1: Yes. Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya nunggu.
0: Dari rumah. Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar kayak itu.
2: Panjang.
1: Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh, gitu kan. Serius.
0: Ah, iya. Iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jalan Bagito.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan. SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun.
0: 10 tahun.
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya, beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa kan.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD. Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Itu.
2: Nah, ini baru gue percaya.
0: Ya, bener.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa Kang?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Iya. Haji Andri tuh setelah Ajis lah kalau.
1: Oh, iya.
2: Benar. Jadi kan enggak langsung PJ itu enggak langsung bret. Empat enggak. Kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, gitu. Jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Ada ya. Benar.
1: Tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun.

0: Tapi makasih banyak BTW Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
1: Sama-sama. Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah eranya udah era Gen Z.
2: Gen Z.
1: Ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
2: Nah, itu dia.
1: Udah jarang bener. Nonton TV.
2: Benar.
1: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
2: Masih. Tapi, Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya, Akang dari di industri ya. Betul. Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget. Betul. Tuh. Gimana Akang lihatnya?
1: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan betul, viral.
2: Betul.
1: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi udah.
0: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
1: Kalau sekarang itu.
2: Benar.
1: Bagaimana lagi?
2: Bener.
1: Acara komedi bisa dihitung lah.
2: Yeah,
1: dan bener. Sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
2: Iya benar banget.
1: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
2: Iya. Betul.
1: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
2: Digital,
1: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
2: Benar.
1: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
2: Yes.
0: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
1: Ya tetap dari nol lah.
2: Tetap dari nol.
1: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
2: Betul. Bener.
1: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
2: Rumahan.
1: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah, studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
2: Benar.
1: Itu kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
0: Betul.
1: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, gua trending nih, udah ketahuan.
0: Datanya jelas.
1: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
2: Gitu. Benar.
1: Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
2: Oke.
1: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sulit satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
2: Bener.
0: Nol ya kan.
1: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, lu terlalu maruk katanya.
0: Apa genre nih? Maaf nih.
1: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
2: Iya benar.
1: Dan gua tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
2: Benar.
1: Dan itu terbukti.
2: Yes.
1: Kalau gua enggak punya itu dari 2014, bagaimana gitu kan?
2: Benar.
1: Gua udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
2: Benar.
1: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi. Dengan SL Medianya gitu.
0: Berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
1: Ya mungkin seperti itu. Mungkin visioner. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
0: jadi gimana dong?
1: Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor ya kan, yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gue pure sendiri, gue pure sendiri, ngajak teman gue kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kayak, lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
0: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
1: Ya mau kan.
0: Aman Kang?
1: Dibayar.
0: Kalau nggak dibayar nggak mau.
2: Ngapain?
1: Ya gue belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes, gitu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah, gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue, takut gak kebayar.
0: Iya, karena harus balik modal kan. Harus balik modal, bener.
1: Iya.
0: Tapi Kang Sule, ini nggak? Kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
1: Ya, kalau nggak jahat nggak lucu.
0: Kasian loh makmur cuma makmur cuma kasian. Mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
1: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah gak bisa ngerjain dia.
0: Kenapa tuh?
1: Udah kurus
0: duluan. Udah kurus duluan. Udah, aduh. Emang Patio emang hebat tuh. Udah. Berarti nyari bibit-bibitnya ya.
1: Tahu Patio. Gak
0: tau Patio.
1: Bener berarti.
0: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio. Sama-sama. Tapi kasihan makmur ya.
2: Kasihan makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
0: Musik, benar.
1: Ya, kalau musik karena suka lah.
0: Okay.
1: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
0: Oke, serius kah?
1: Reggae, pop,
0: wah, gila.
1: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
0: Wow,
1: itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
0: Iya benar. Iya
1: dapurnya.
0: Tapi disitu. Kenal Kang sama Rizky Febian kenal Kang?
1: Dulu kenal.
0: Oh dulu kenal.
1: Sekarang
0: dulu
1: kenal. Agak kurang.
0: Oh, okay. Iya.
1: Udah konsen dengan anak istri.
0: Iya benar. Dulu kenal. Iya.
1: Dulu setiap saat.
0: Oh iya.
1: Dari kecil
0: iya,
1: sampai umur 15 tahun.
0: Benar.
1: Udah dewasa udah saatnya kita berpisah.
0: Iya.
2: Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
0: Iya benar.
1: Papa telepon.
0: Iya benar.
1: Nah itu itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
0: Oh iya.
1: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya lu nggak berani. Udah kamu harus bisa.
0: Sama Kang Sule dipaksa ya? Iya.
1: Karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu.
0: Iya.
1: Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
0: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
1: Enjen juga sama ya. Karena bener. Ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS.
0: Iya.
1: Mau jadi PNS misalkan,
0: iya.
1: Kan gue jadi pertanyaannya.
0: Bener gak?
1: Karena lingkungan gue seni.
0: Iya.
1: Bener. Terus apa biar apa atau mungkin mau ke hukum, tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
0: Cuman
1: gue tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
0: Oke.
1: Yang penting lu bayar sendiri.
0: Nggak minta.
1: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
0: Oh, oke.
1: Ya.
0: Harus
1: nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
0: Oke.
2: Wow.
0: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
1: Ya, sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
0: Oh ya?
1: Iya, dia yang minta bermain. Dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule.
0: Dia
1: dia minta bikin Awas Ada Enjen. Dia bilang.
0: Oh, oke.
1: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
0: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa tuh Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
1: Itu umur 6 tahun.
0: Ya ampun kecil banget. SD ya kan?
1: Iya. SD. Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai
0: hampir semua ya?
1: Ngajam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh... ya cuma diketawain orang dapat duit udah gitu. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
0: Benar.
1: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak jok dia bisa dong.
0: Bisa diulang ya Kang.
1: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
0: Penting sekali pastinya.
1: Betul
0: sekali.
1: Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
0: Alhamdulillah.
2: Gokil.
0: Luar biasa.
2: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
2: Aduh, apa tuh Lan?
1: ada yang nggak tahu juga ya.
0: Iya, penasaran kan judulnya. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih, Kang.
1: Ah, ini.
0: Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya, kan ya?
2: Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you, Kang.
0: Thank you.
1: Tapi apa, Kang, yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, Cewek Komalan. Gue kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Aktif di TikTok live. Mm-hmm. Kadang gue juga jadi spender. Mm-hmm. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin.
1: Yeah. Okay.
2: Dengan bucin-bucinan.
1: Ah,
2: oke. Okay, gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Karena gift kiss, pernikahan, dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa, dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu lah, begitu, dan itu fenomena
1: memang bener.
2: Terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh, Kang?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak,
1: sakit hati
2: mungkin ya, seperti itu. Dan itu kejadian.
1: Wow.
2: Iya. Nah, mungkin gue di sini tuh agak, aduh, gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan. Ini banget ya, Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu.
0: Kan?
2: Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan
0: bener.
2: Di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain, intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
2: Pasti
1: orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue, karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan, udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koin, akhirnya hancur semuanya. Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang
1: itu
2: dari judol dan yang lain-lain.
1: Gila.
2: Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah.
0: Waspada
2: untuk semua orang itu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih, Kang, sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan, itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Ada
2: perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan.
0: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
0: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai, sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu, Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Iya, dia hostnya gitu loh.
1: Dia
2: bekerja sama. Jangan, ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
0: ini. Iya, benar.
2: Makanya, kenapa gue bikin lagu ini? oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Kalau lu punya nggak jadi masalah.
1: Yeah, yeah,
2: lu ngoin yeah. gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya, nggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu nggak punya, lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
1: Banyak
2: setelah nyenep, selalu dia nggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga sampai yang nikah. Iya sampai nikah ada juga gitu loh.
1: Wow.
2: Ya,
1: wow.
2: Gue kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
1: Ah, itu bener, dia.
0: Benar.
1: Itu dia. Strip entis-utis barusan. Dicatat itu barusan, di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar, itu aja. Benar. Sepakat.
0: Ya, sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita enggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini.
1: Betul.
2: Bisa habis dirujak ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini, dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar,
2: pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
1: Betul.
0: Benar. Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya. Yeah.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ya, ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
0: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apalah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Apanya? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Okay, ini juga okay. Kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun.
0: Oke.
2: Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi
2: bareng-bareng.
1: Gimana Kang, waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan?
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gitar orang yang ngasih poin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya nih kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
2: Akhirnya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan-kasihan.
1: Oh, improve.
2: Okay. Ya.
1: Wah, keren. Oh,
0: wow.
1: Keren.
0: Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, narik beca.
2: Bener. Mana Bang? Narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak Kang selama proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya, malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya bener.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Mari ingat ya. Seninya kuat dia.
1: Iya.
2: Memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Lirik kanan, lirik kiri Bang,
1: bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Cepet. Ya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Darah seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan, udah.
1: Iya.
2: Tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang
1: depan. Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udah lah. Kecuali kalau misalkan gue nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan? Bener. Ngeluar energi, ngapain?
1: Oh,
2: mendingan ngopi di depan.
0: Ah, ya. Itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ingin lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambah lah kayak.
2: Okay. Kalau mixing, kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari.
1: Gokil.
2: Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil.
0: Bener.
1: Cepat banget buat cepet.
2: Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Ini mau diangkat Kang. Mau diangkat Kang. Ini punten Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu.
1: Iya.
2: Maksudnya kalau orang ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Lo iya ngapain lo gaya gitu-gitu. Jangan diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar. Yang
2: diambil satu.
0: Iya iya.
2: Time is money.
0: Iya. Sudah betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya. Maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok. Jangan berlebihan lah.
0: Itu. Secukupnya.
2: Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keter.
1: Jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi kita dilempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja
2: buat yang nama buat itu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita coba
2: misalkan
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Yeah, misal.
2: Solo.
0: Iya. Yeah. Iya yeah, benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh.
1: Tapi ya. Agak deg-degan
0: kan nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
0: Gak apa-apa. Contoh kan.
1: Iya.
0: Gak expect aja kan.
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi.
0: Iya.
2: Kalau kok deg-degan.
0: Iya. Gak apa-apa.
1: Iya gak apa-apa.
2: Kenapa kesalahannya?
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini. Lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar.
0: Benar. Oke lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Satu kata. Ya.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon nih si Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi kacau sih. Oke. Okay.
0: Terakhir satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Jadi
0: tetap di MLC Music
1: Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
2: Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produk yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, benar. Itu dia. Diundang aja.
0: Benar.
1: Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
0: Iya, undang.
1: Benar.
0: Oke. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di
0: MV-nya.
1: MV-nya. Oh, terima udah.
0: Kasih.
1: Udah lapor dia, Kang.
2: Ya, itu ini apa, masih video lirik?
1: Oh iya, video lirik.
2: Nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih, Kang. Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak.
2: Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Oh. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda ke sini ya, Kang.
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat, kuda catur yang gua.
1: Jalan L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih, Kang, dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja, pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
0: Ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Ya, yang salah kita.
1: Iya, ya.
0: Maaf, Tiara. Oke, Kang. Yeah. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya, bijak dalam bermain media sosial lah. Yeah. Jangan terlalu gampang percaya. Mm. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi, hati-hatilah, jangan percayalah gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya. Gitu ya,
2: apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, BCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu penipuan. Betul. Semua.
0: Yes.
1: BCS itu video call seru kan?
0: Iya, video
1: call kan? Seru. Maksudnya biar seru-seruan.
2: Bukan.
1: Kita
2: BCS itu video call Sule.
0: Iya. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
2: Ya itu hati-hati. Banyak udah banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon
0: berarti. Bukan.
2: Okay. Itu aja sih pesan saya, mah lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Yeah, betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih, Kang. Boleh enggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu enggak, kangen banget katanya.
2: Prikitiu.
0: Hey.
1: Tuh, udah dikasih tuh. Dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana, Kang?
2: Iya. Lupa gua.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, prikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke. Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu.
0: Oh.
2: Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
1: Mungkin
2: dicecein
1: gitu.
0: Betul.
2: Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya, benar.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: Gitu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Terima kasih banyak. Ingat sama Prikitim sampai saat ini. Terima kasih.
1: Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Brodo jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang.
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Terima kasih. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Brodo karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Brodo.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Teman kedua, tadi kita baru saja mendengarkan musik live chat di jam 9 sampai dengan di jam 10. Dan tentunya di jam 10 itu balik ke Pro 2 RRI Sorong. Dan saya Rian masih menemani kamu di hari ini, teman kedua, tepatnya di hari Jumat ya, di tanggal 3 Juli 2026. Yang pastinya awal bulan itu harus semangat, teman kedua, karena mungkin gajinya sudah cair. Jadi tetap semangat walaupun kamu capek di hari ini, teman kedua. Dan malam hari ini, teman kedua, mari kita beri apresiasi untuk mereka atau mungkin kamu yang setiap hari berjuang mencari nafkah demi keluarga, berangkat sejak pagi, pulang saat hari mulai gelap. Semua itu dilakukan agar orang-orang tercinta bisa hidup dengan lebih baik, baik itu orang tua atau mungkin istri atau suami kamu, teman kedua. Ini mana bekerja dengan cara yang halal itu bukan hanya tentang mencari penghasilan ya, tetapi juga wujud tanggung jawab kita, kasih sayang dan pengabdian. Setiap tetes keringat, teman kedua, yang keluar itu pasti dari usaha yang jujur, ya, di mana memiliki nilai yang sangat berharga. Ada salah satu quotes di malam hari ini yang saya dapat di Instagram, teman kedua, yaitu dari Gus Baha. Orang yang kerja siang

malam untuk memberi nafkah keluarganya itu tidak kalah mulia dari ahli ibadah teman berdua. Waduh. Jadi semoga siapapun yang sedang berjuang di hari ini selalu pastinya diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran rezeki, dan hasil yang penuh berkah. Dan semoga kita semua senantiasa menghargai ya setiap pengorbanan orang-orang yang bekerja tanpa lelah untuk orang yang mereka cintai. Khususnya buat teman-teman radua di luar sana yang kerjanya dari pagi sampai dengan malam hari ini masih narik, tetap semangat. Dan pastinya mudah-mudahan lelah kalian terbayarkan dengan apa yang kalian dapatkan teman radua.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, itu aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Good weather. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radua RRI, seorang teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Radua. Pernah gak sih teman Radua, tiba-tiba kamu itu merasa sedih tanpa tahu penyebabnya? Yaps, pasti pernah teman Radua. Kadang perasaan itu muncul bukan karena ada sesuatu yang terjadi hari ini, tetapi karena hati sedang merindukan seseorang atau mengenang momen yang pernah begitu berarti buat kamu. Dan pastinya rasa rindu dan nostalgia itu adalah hal yang wajar teman Radua. Dimana mungkin merindukan sosok si dia atau mungkin keluarga kamu, yang dimana mengingat seseorang atau masa indah di masa lalu itu bisa memunculkan berbagai emosi teman Radua. Namun bukan berarti setiap rasa sedih yang datang tiba-tiba pasti disebabkan oleh rindu. Terkadang itu hanya cara hati mengingat pengalaman yang pernah memberi makna dalam hidup kita. Nah, kalau misalnya malam ini kamu sedang merindukan seseorang atau mungkin sebuah kenangan yang pernah kamu jalani sama si dia, tidak apa untuk mengingat sejenaknya teman Radua. Yang penting jangan lupa ya bahwa hidup itu terus berjalan dan masih banyak cerita indah yang menunggu untuk kamu tuliskan atau kamu kenangkan teman Radua. Lagi.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman radua. Saatnya kita masuk di segmen jazz musik, ya, di mana ada lagu-lagu beat-beat low yang menemani kamu di malam hari ini, ya, sambil mengistirahatkan tubuh kamu, teman radua, dan siap-siap untuk bekerja di esok hari. Ya, di mana tidur yang cukup itu sangat menentukan pada saat kamu bangun esok hari, teman radua. Tidurlah yang nyenyak, teman radua. Dan buat kamu yang lagi di luar, yang mungkin masih di luar, masih nongkrong, ingat waktu istirahat di malam hari, teman radua. Dan tentunya kamu bisa istirahat di malam hari ini dengan tenang, dengan pastinya menikmati sambil scrolling mungkin atau mungkin lagi mau nonton film sambil rebahan, teman radua. Oke, segmen jazz musik full musik sampai dengan di jam 12 malam, teman radua, menemani kamu istirahat di malam hari ini. Jangan lupa juga buat kamu yang mungkin sudah di rumah, sedang mungkin menyiapkan semuanya untuk istirahat, jangan lupa ngecek dulu semuanya, kayak rumah, pagar, kendaraan kamu yang mungkin belum diamankan, mungkin segera diamankan dulu, teman radua. So, teman radua, kita masuk di segmen jazz musik di malam hari ini.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu Pro2FM.
2: Gua tinggi.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Ma, ada batu.
5: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
6: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
6: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
5: Ya, sebentar aja.
6: Gak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
4: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di isap rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

teman-teman Rodua, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usulah suatu tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Jumat di tanggal 3 Juli tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Rodua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Rodua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, selamat pagi teman Pro2. Saya Tika pagi ini menemani teman Pro2 ya. Dan yang pastinya mengawali perjumpaan saya bersama teman Pro2, saya ingin seperti biasa mengingatkan untuk jangan lupa mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini ya, karena buat yang sudah bangun selamat pagi ya, karena kita kembali diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bisa menjalani rutinitas di hari ini, di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Jangan lupa bersyukur ya sebelum kita beranjak dari pembaringan. Ini sudah rutinitas, ini sudah wajib ritual yang harus kita lakukan di pagi hari. Begitu kita membuka mata kita ya teman Pro2. Bersyukur itu harus ya. Berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, jangan lupa. Sebelum melakukan aktivitas pagi, mungkin karena masih pagi sekali, apalagi ini weekend ya, hari Sabtu, ya mungkin sudah terbiasa bangun pagi, jadi pagi-pagi sudah harus bangun, beres-beres rumah, mungkin karena masih terlalu pagi, jadi kamu masih takut membuka pintu dan jendela, gak apa-apa, yang penting sudah bangun, sudah beres-beres rumah, ya. Dan jangan lupa melakukan pergantian udara di pagi hari, buka semua pintu dan jendela, ya. Mungkin di jam 6 pagi karena sudah terang, ya. Oke, Pro2 FM hadir dengan program-program acara di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Dan mengawali perjumpaan saya bersama teman Pro2 pagi ini, saya hadirkan hiburan lagu-lagu penyemangat pagi di Jazz Music sampai di pukul 6 pagi di Spada. Selamat pagi Pro2. Ada informasi-informasi pagi nanti untuk teman Pro2.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja.

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Iya, selamat pagi kembali. Saya menyapa teman Radua ya. Setelah tadi kita sudah mendengarkan jazz music, saatnya saya hadir di Spada. Selamat pagi Radua. Sudah pukul 6 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Sudah mulai terang di luar sana. Setelah tadi saya menemani teman Radua dari masih gelap sekali ya. Namun cuaca di luar kayaknya mendung ya. Mungkin teman Radua bisa keluar sebentar menghirup udara segar di luar dan melihat cuaca ya. Mungkin hari ini punya rencana mau kemana gitu ya, harus lihat-lihat cuaca dulu, apalagi mau melakukan perjalanan jauh. Semoga sukses ya untuk teman Radua di hari ini. Jangan lupa awali segala sesuatunya dengan berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Maha Kuasa untuk hari ini ya. Dan yang pastinya selamat merenggangkan kembali otot-ototnya, jangan lupa ya. Setelah semalam mungkin tidur satu arah saja kak, jadi pagi ini agak-agak gimana gitu ya. Jadi harus direnggangkan kembali. Harus semangat pagi. Kita awali pagi itu dengan semangat, dengan pikiran yang positif ya. Jangan memikirkan sesuatu yang bisa bikin kita stres di pagi hari ya. Tapi bagaimana kita bisa mengawali hari dengan penuh semangat ya. Pagi-pagi olahraga. Olahraga itu tidak perlu yang harus kita lari sejauh mungkin atau bersepeda sejauh mungkin. Tetapi dengan melakukan olah tubuh di rumah saja ya, sudah bikin kita bergerak, sudah bisa bikin kita keringat ya. Oke, bersama Radua FM pagi hari ini nanti juga saya punya informasi-informasi pagi baik lokal maupun nasional, tentunya sumbernya dari rri.co.id.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
2: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
4: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

berdua jangan lupa istirahat ya buat kamu yang begadang dari jam berapa yang nonton bola. Waduh, ini nanti jam 7 sini ya. Argentina versus Tanjung Verde. Ini yang paling seru ya. Ya pastinya ya, jangan sampai kamu korbanin kesehatan juga ya. Tetap harus istirahat ya. Habis ini pokoknya ini musim bola nih ya. Habis ini banyak yang sakit nih karena kebanyakan begadang ya. And harus hidup sehat setelah itu ya. Ya teman berdua, cuaca hari ini seperti yang kamu lihat. Saya selalu menginformasikan cuaca di awal ya, sesuai dengan apa yang saya lihat ya. Kalau pagi ini agak-agak gimana gitu cuacanya ya. Tadi sempat gelap, tapi cuaca juga kadang-kadang sih ya. Jadi kadang-kadang cerah, kadang-kadang mendung ya, seperti itu ya. Jadi ya nanti dari info dari BMKG yang terupdate juga akan saya informasikan sebentar ya. Oke, dan untuk arus lalu lintas ya masih sepi lah. Semuanya lagi fokus nonton bola gitu kan. Apalagi ini Sabtu akhir pekan, jam segini masih sepi. Walaupun memang sudah ada kendaraan yang lalu-lalangnya, 1-2 kendaraan dari 4:30 tadi ya, memang ramai sekali. Saya nggak tahu apakah sebentar ada konvoy atau tidak. Yang jelas boleh aja sih konvoy, yang penting tidak mengganggu ketentraman masyarakat, itu aja ya. Oke, jadi cuaca seperti yang teman berdua mau lihat lihat pagi ini, mungkin mau nyuci atau mau beres-beres rumah ya, mumpung masih belum hujan ya. Tapi kita berharap sih mudah-mudahan hari ini cerah ya. Tadi pagi sempat hujan ya, jam 4:30 lewat dikit ya, sempat hujan sebentar, gerimis. Saya udah duh, ini hujan lagi, mau berangkat kerja hujan. Ternyata tidak ya, hujan cuma sebentar kemudian berhenti. Tapi ini memang untuk kendaraan sih sudah ada ya, 1-2 kendaraan yang lalang. Dan yang lagi olahraga juga tadi ada yang jalan-jalan pagi. Olahraga kan tidak harus kita fisik sekali lari atau bersepeda sejauh mungkin, tapi dengan berjalan kaki itu yang penting bisa membuat kita sehat, bergerak lah ya. Oke, untuk aktivitas kota pagi hari ini saya tidak pantau kalau dari sini ya, belum. Namun sebentar saya akan informasikan untuk teman berdua aktivitas di Kota Sorong pagi seperti apa, terutama di pasar-pasar yang ada di kota juga Kabupaten Sorong. Pastinya sudah ramai sekali pagi-pagi, banyak pembeli yang datang membeli

sayuran segar gitu ya, buat ini kan libur ya, weekend, jadi mungkin apalagi ada pelajar juga libur, jadi mungkin pengen buat menu spesial untuk keluarga ya. Yang pasti semua rencana itu harus diawali dengan doa supaya lancar jaya gitu ya. Apa kabar teman Projo di Sabtu pagi yang penuh semangat ini? Semoga itu tadi saya bilang, hari ini diawali dengan senyum, hati yang bahagia, dan energi yang positif untuk bisa menjalani berbagai aktivitas di hari ini pastinya. Buat yang masih menikmati waktu libur, selamat menikmati akhir pekan. Jangan lupa manfaatkan hari ini untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, berolahraga, atau mungkin melakukan hobi yang mungkin selama hari kerja belum sempat dilakukan. Sementara buat teman Pro2 yang bekerja di hari Sabtu, semangat ya. Terima kasih sudah tetap memberikan yang terbaik ya. Semoga pekerjaan hari ini berjalan lancar dan selalu diberi kesehatan. Amin.

Iya, teman Pro 2, pagi adalah kesempatan baru ya untuk kita memulai sesuatu yang baik. Jadi jangan biarkan rasa malas menguasai semangat kita. Buka jendela, hirup udara pagi, putar musik favorit, dan izinkan diri kita untuk menikmati setiap momen yang ada ya. Siapa tahu hari ini akan membawa kabar baik yang sudah lama kita nantikan. Amin ya. Tetap hati-hati dalam perjalanan bagi yang sedang menuju ke tujuannya kemanapun pagi ini, yang dari kota ke kabupaten ataupun sebaliknya dari kabupaten ke kota. Hati-hati ya dalam perjalanan dari kampung baru ke Romo ataupun sebaliknya dari Romo ke kampung baru. Hati-hati ya. Jangan lupa sarapan pagi ya supaya tubuh kita tetap bertenaga dan semangat menjalani hari ini. Terima kasih sebelumnya sudah memilih RRI Pro 2 sebagai teman di Sabtu pagi ini, dan tetap bersama kami karena ada musik-musik pilihan, ada informasi menarik, dan tentunya kebersamaan yang akan menemani aktivitas kita semuanya. Ya, masih selamat menikmati Sabtu pagi yang indah ini. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini sebagai hari yang penuh cerita indah.

0: FM.
1: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Nah, teman berdua Sabtu pagi itu selalu punya suasana yang berbeda ya. Ada yang mulai menikmati waktu libur, ada yang tetap bekerja demi keluarga, ada juga yang sedang mengejar impian lewat kuliah, usaha, atau kegiatan lainnya. Jadi apapun aktivitas kamu di pagi ini atau di hari ini, semoga semuanya berjalan lancar dan bisa membawa kebahagiaan ya. Ingat ya teman berdua, semangat itu tidak selalu datang karena keadaan sedang baik-baik saja ya. Justru semangat itu adalah keputusan yang kita ambil setiap hari meski tantangan masih ada ya. Jadi satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di masa depan ya. Jadi jangan apa ya, kita itu jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain. Setiap orang kan punya waktu dan jalannya masing-masing ya. Jadi kita fokus aja ke apa yang kita lakukan ya, dan ini menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Hargai setiap proses karena tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia ya. Kalau misalnya minggu ini begitu melelahkan untuk kamu, jadikan Sabtu sebagai kesempatan untuk bisa mengisi kembali energi ya. Luangkan waktu untuk bisa beristirahat, berkumpul bersama orang-orang tersayang, menikmati indahnya pagi. Dan terkadang kebahagiaan itu hadir dari hal-hal sederhana yang sering kita lewatkan ya. Dan untuk teman berdua yang hari ini tetap bertugas, tetap bekerja, atau sedang berjuang mengejar target ya, terima kasih atas dedikasi dan semangatnya. Percayalah, setiap kerja keras yang dilakukan dengan tulus itu akan membuahkan hasil pada waktunya. Jadi mari kita awali Sabtu pagi ini dengan senyuman, dengan pikiran yang positif dan keyakinan bahwa hari ini akan menjadi hari yang produktif dan penuh cerita baik pastinya.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
10: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
11: Ya, Kak.
10: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
11: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
10: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
11: Siap, Kak. Makasih.
12: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
1: Proudhon FM.
13: Selamat pagi teman Proudhon.
14: Selamat pagi teman Proudhon.
13: Selamat pagi teman Proudhon.
14: Selamat pagi teman Proudhon.

Okay guys, let's talk about dampak sleep call. Jangan cuma senyum-senyum doang ya, lihat dia tidur, tapi besoknya kamu linglung kayak zombie habis begadang nonton bola. Nih, dampaknya kalau habis sleep call. Pertama, telinga panas dan baterai tekor. Percaya, taruh HP di samping telinga semalaman sambil nyalain data seluler itu, speedrun bikin HP kamu jadi hand warmer. Bonusnya, bangun pagi baterai tinggal 7%. Panik kan nyari charger? Kedua, kualitas tidur bohongan. Otakmu tuh sebenarnya nggak benar-benar istirahat. Dia setengah sadar nungguin suara dari speaker. Dia ngomong apa nggak ya? Akhirnya tidurmu dangkal. Besoknya pas kuliah atau kerja, bukannya fokus, malah mikir, kok dia nafasnya lucu ya tadi? Ketiga, tagihan pulsa atau kuota misterius. Udahlah, anak kos dan dompet mahasiswa paling tahu rasanya. Kuota yang harusnya buat ngerjain tugas dan scrolling sampai pagi, malah abis buat dengerin suara dengkuran dan kipas angin. Worth it? Mungkin, tapi perut nggak bisa dikasih makan virtual hug. Keempat, anxiety meningkat. Hati-hati ya guys, kalau tiba-tiba miss call atau tiba-tiba dia bilang, aku tidur duluan ya, duluan dari biasanya. Kadang overthinking itu lahir dari kebiasaan sleep call yang nggak sehat. Tidur itu hak asasi, jangan sampai tidurmu bergantung sama sinyal orang lain. Kesimpulannya, sleep call itu bumbu, bukan menu utama yang bikin manis. Ya, tapi kalau kebanyakan ya enek, dan besoknya sakit kepala. Jadi, sesekali aja, malam ini coba sleep call sama guling. Lebih adem, gak ngabisin pulsa, dan pastinya gak bakal ghosting kamu pas pagi hari. Dah ya, saya matiin HP dulu, takut kena radiasi katanya. Tapi bentar, buka TikTok dulu deh, 5 menit.

Teman Pro 2 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen resmi menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tahun 2026 dengan sejumlah pembaruan. Salah satunya adalah pelaksanaan MPLS selama 5 hari dan jaminan bebas dari perpeloncoan maupun segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026, yaitu tentang MPLS ramah yang mengedepankan pengalaman belajar yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan bagi peserta didik baru. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti sebelumnya menegaskan bahwa MPLS ini harus menjadi pengalaman pertama yang menyenangkan bagi setiap murid sehingga sekolah benar-benar menjadi rumah kedua yang aman dan juga nyaman. Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Eko Susanto mengatakan seluruh pelaksanaan MPLS berdasarkan budaya sekolah aman dan juga nyaman. Sementara itu Direktur SMA Kemendikdasmen Yuli Haryanto menilai kesan pertama saat memasuki lingkungan sekolah baru akan sangat mempengaruhi semangat belajar, rasa percaya diri dan juga kemampuan beradaptasi peserta didik. Menurutnya melalui Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, pelaksanaan MPLS harus berlangsung secara edukatif, inklusif dan juga menyenangkan serta bebas dari kekerasan, perundungan maupun praktik yang merendahkan martabat peserta didik. Nah, selain penambahan durasi menjadi 5 hari, aturan baru juga mewajibkan sekolah menyosialisasikan program MPLS kepada orang tua. Iya, sebelum kegiatan MPLS ini dimulai teman Pro 2, iya. Ini apa pertandingan bola bikin fokus saya terbagi nih. Argentina, weh.

Iya, teman Projo, kita lanjut lagi ya. Kenapa saya berhenti? Karena tadi Messi kasih gol ya. Ini saya lagi gol tapi teman-teman lagi serius nonton juga di samping ya kan. Jadi fokus saya terbagi nih ya. Iya, dan yang pastinya melalui MPLS Ramah 2026, sekolah juga didorong untuk melakukan pemetaan awal terhadap potensi, bakat, minat, kemampuan literasi dan juga numerasi hingga kondisi sosial emosional peserta didik dengan demikian sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar tetapi juga ruang yang nyaman dan aman bagi anak ya untuk tumbuh dan berkembang sejak hari pertama mereka memasuki lingkungan pendidikan yang baru.

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

punya informasi lagi nih teman Radio, di mana Polda Papua Barat Daya menggelar sidang kelulusan akhir penerimaan calon bintara dan tamtama Polri tahun anggaran 2026 tingkat Panda Papua Barat Daya, dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Semi Ronitaba SE selaku wakil ketua Panda, berlangsung di Mapolda Papua Barat Daya Jumat kemarin teman Pro 2. Rangkaian sidang diawali dengan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Selanjutnya Wakapolda Papua Barat Daya membuka secara resmi sidang kelulusan akhir yang dilanjutkan dengan penyampaian arahan ketua pelaksana serta proses perengkingan hasil seleksi sebagai penentuan peserta yang dinyatakan lulus terpilih. Semi Ronitaba dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh tahapan penerimaan anggota Polri dilaksanakan berdasarkan prinsip betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, serta berpedoman pada prinsip objektif dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Beliau juga mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti setiap tahapan seleksi dengan penuh semangat, disiplin, dan juga sportivitas tentunya teman Pradua ya. Jadi berdasarkan hasil sidang kelulusan akhir tingkat Panda Papua Barat Daya tahun anggaran 2026, sebanyak 51 peserta dinyatakan lulus terpilih ya. Dari terdiri dari 41 calon bintara Polri pria atau Polki, kemudian 41 calon bintara Polri pria atau Polki, kemudian 8 calon bintara wanita atau Poluan, dan 2 calon tamtama Polri pria. Nah, seluruh peserta yang dinyatakan lulus ini akan mengikuti pendidikan pembentukan Polri sesuai jadwal dan juga ketentuan yang telah ditetapkan. Wakapolda Papua Barat Daya berharap seluruh calon siswa yang nyatakan lulus dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pendidikan serta menjaga integritas, disiplin, dan kesehatan sebagai bekal menjadi insan Bhayangkara yang profesional, modern, dan terpercaya dalam membuka pelayanan kepada masyarakat ya. Sidang kelulusan diakhiri dengan arahan penutup dari Wakapolda Papua Barat Daya. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri serta penutupan resmi sidang, dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, transparan, dan tentunya lancar ya teman Pandua. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Irwasda Polda Papua Barat Daya selaku ketua tim pengawasan dan juga pengendalian atau Katim Wasdal, kemudian Karo SDM Polda Papua Barat Daya selaku ketua pelaksana, ketua Pokja Perempuan MRP Papua Barat Daya Ibu Dorce Kambu, para pengawas internal, ketua tim, serta seluruh peserta seleksi calon bintara dan tamtama Polri tahun anggaran 2026.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Tahun 2050, air bersih hampir punah. Tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
5: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
4: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Iya, lagu ini pernah dipopulerkan oleh Duo Maya ya. Teman tapi mesra TTM. Banyak yang bikin ganti-ganti judulnya gitu. Tetap TTM, tapi teman-teman main lah, teman-teman masak, teman-teman minum. Ya, teman tapi mesra padahal ya. Yang dipopulerkan kembali oleh dulu vokalisnya Stinky ya. Sekarang dia udah bersolo karir ya, Andre Taulani yang pastinya dia bawakan kembali lagu ini, teman tapi mesra ya. Lagunya enak juga ya, apalagi didaur ulang sama Andre Taulani ya. Oke, yang lagi, sorry saya jerangkol karena tadi saya sambil nonton bola ya. Soalnya rame. Tuan Padua gimana nih ya? 1-1 loh sekarang ya. Yang tadi prediksi bilang 2-1, ada yang bilang 2-0 untuk Argentina. Ya sekarang udah Tanjung Verde sudah isi 1 gol lagi, jadi 1 sama nih. Ini semakin tegang aja ya Tuan Padua ya. Mana nih supporter-supporternya Argentina yang begitu banyak di kota Sorong, Papua Barat Daya ini ya. Ini lagi seru-seru ya, lagi cari siapa yang menang nantinya. Kita lihat aja nanti ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, gibah, bola. Program obrolan seru manusia versus AI. Bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, gibah bola, debat bola manusia versus AI.

Seruan Kedua, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Papua Barat Daya menggelar Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ kedua dengan melibatkan lebih dari 200 peserta yang berasal dari 5 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat Daya. Pelaksanaan MTQ kedua ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di lapangan upacara Madrasah Aliyah Negeri MAN Kota Sorong. Gubernur Elisa Kambu dalam sambutan mengatakan agar pelaksanaan MTQ kedua ini tidak hanya sebatas ajang pencari juara atau menunjukkan kemampuan dalam melantunkan ayat suci Al-Quran, namun juga harus dapat menjadi ajang penguatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membangun silaturahim di antara kafilah yang datang dari berbagai daerah, sehingga yang diutamakan bukan mindset untuk menjadi juara semata. Ketua Panitia MTQ kedua Papua Barat Daya Abdul Muthalib Salim mengatakan pelaksanaan MTQ kedua ini tidak hanya mengedepankan sisi perlombaan namun juga pemberdayaan terhadap UMKM yang dilibatkan dalam MTQ kedua Papua Barat Daya. Pelaksanaan MTQ Papua Barat Daya dilaksanakan di 3 titik diantaranya Madrasah Aliyah Negeri MAN Kota Sorong, Gedung Al-Akbar Kota Sorong, dan Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong dengan jumlah peserta 202 orang dari seluruh cabang kecuali cabang tunanetra, 60 orang ofisial, 41 orang dewan hakim, dan 10 panitra.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.